101.9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di pagi hari ini. Hari ini ada beberapa musisi yang bisa kamu pilih. Ini dari band-band grup asal Indonesia yang lagunya jujur ini jadi soundtrack terkini di film-film Indonesia teman Pro 2. Langsung aja kita battle antara Hindia versus Perunggu versus Barasuara teman Pro 2 ya. Ini bisa kamu pilih lewat story kita di Instagram @rri_pro2banten, di tap icon story dan bisa langsung voting aja. Atau enggak, kamu bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kenapa sih harus pilih? Karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2 ya. Langsung aja deh ikutan. Dan biar makin semangat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu.

0: terpantau ramai namun tetap lancar pada pagi hari ini. Adapun titik-titik yang mengalami sedikit kepadatan diantaranya Simpang Sumur Pecung, Jalan Ahmad Yani, kawasan Alun-Alun Kota Serang, dan akses menuju Tol Serang Timur maupun akses mengarah Pakupatan Terminal Pakupatan. Terpantau sedikit mengalami keramaian namun tetap lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Demikian sobat pendengar dilaporkan pada pagi hari ini.
1: Baik, Brigjen Wasum, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini? Silakan.
0: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, seperti menggunakan helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor dan memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Dan tidak menggunakan telepon genggam tentunya saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara, karena keluarga menunggu di rumah. Terima kasih, itu saja mungkin himbauan dari kami.
1: Baik, terima kasih banyak Brigjen Wasum untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spadaya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Untuk bagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Hingga malam hari, bahkan dini hari juga masih dengan berawan nih Teman Pro 2 di hari ini ya. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena didominasi dengan cerah berawan Teman Pro 2, maka kiranya kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen agar melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

Mas Margarita dari Justin Derulo featuring Margaret Barbel, teman Pro 2. Menemui kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini, dan sudah saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Selamat kepada Perunggu, teman Pro 2. Kayaknya lagi pengen galau-galau gitu ya, menatap masa depan. Tiga lagunya deh dari Perunggu. Dimulai dengan Ini Abadi, dilanjut Pikiran Yang Matang, dan ditutup dengan Gemilang. Here we go.

FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan kita mau bahas the 9 to 5 trap, yaitu antara dedikasi dan juga jebakan toxic productivity nih teman Pro 2. Jadi kamu coba bayangkan ya, terbangun di pagi hari, terus kejebak macet yang kayaknya tuh gak pernah bisa selesai gitu ya. Duduk, liatin laptop dari jam 9 sampai jam 5 sore, terus pulang dalam kondisi energi yang terkuras hanya untuk mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Dan buat banyak dari kita, rutinitas 9 to 5 ini tuh kayak penting banget gitu ya. Seolah-olah udah jadi blueprint kehidupan sejak awal peradaban. Padahal kalau ditarik sejarahnya, hal ini tuh merupakan warisan era revolusi industri yang dipopulerkan oleh Henry Ford pada tahun 1926. Aduh, ini mulai jauh nih kan jadinya. Dimana sistem yang awalnya tuh memang dibuat gitu teman Pro 2 ya, untuk menyelamatkan buruh pabrik supaya tidak diperas selama 16 jam sehari. Tapi sekarang kok malah perlahan jadi kayak jebakan halus gitu ya, biar para knowledge workers di era modern. Tapi gimana sih caranya atau ceritanya sistem tua ini tuh bisa menguasai dunia teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini, jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
2: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.

0: narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas 9 to 5 gitu kan. Kenapa ya sistemnya memang sudah cukup tua gitu ya. Kenapa akhirnya bisa menguasai dunia Teman Pro 2? Jadi pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Amerika Serikat itu sangat amat mendominasi, di mana sukses mengekspor budaya korporat ini ke seluruh penjuru bumi sampai resmi menjadi universal language dalam berbisnis. Tapi masalahnya ada satu fakta yang sering diabaikan, yaitu otak manusia itu bukan mesin pabrik loh Teman Pro 2. Kok bisa gitu gitu kan? Jadi berbagai riset neuroscience membuktikan kalau kapasitas peak fokus kognitif kita tuh secara alami cuma bertahan 3-4 jam aja sehari. Makanya sebenarnya memaksa pikiran untuk tetap tajam dan juga kreatif selama 8 jam nonstop, ditambah dengan beban commute yang bikin stres, jelas bertabrakan dengan nature tubuh kita. Pada akhirnya berada di kantor itu paling lama sama sekali bukan jaminan seseorang bisa menghasilkan output terbaik. Bukan gak mungkin, tapi gak menjamin ya Teman Pro 2 ya. Dan hal ini tuh akhirnya juga melahirkan monster baru bernama toxic productivity dan presenteeism, di mana standarisasi yang kaku membuat industri menyamakan durasi duduk di kursi kantor dengan tingkat dedikasi. Yang akhirnya lahirlah persepsi yang keliru di masyarakat, di mana mereka yang sering kerja lembur dianggap paling berprestasi, sedangkan mereka yang bekerja efisien dan sering banget tenggo gitu ya, malah dicap sebagai kurang berkomitmen. Emang iya ya, kita bakal bahas lebih dalam lagi Teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan kita masih bahas tentang 9 to 5 di mana Jason Fried dan David Heinemeier Hansson dalam buku It Doesn't Have to Be Crazy at Work pernah menyentil fenomena ini dengan kalimat, "If you have to stay late every day to finish your work, either you are inefficient or your company is understaffed." Jadi lembur berlebihan itu seringkali bukan tanda loyalitas Teman Pro 2, tapi sinyal kalau misalkan manajemen yang perlu perhatian atau isu understaffing yang dibiarkan begitu aja. Apakah kamu mungkin salah satu yang lagi terjebak di dalamnya Teman Pro 2, di mana kondisi ini tuh semakin berbeda gitu ya, atau mungkin kontradiktif di tengah maraknya narasi mental health, burnout awareness, hingga work-life balance. Dan dalam sehari, kalau separuh waktu habis untuk kerja dan sisanya tidur aja, ruang untuk benar-benar menikmati hidup tuh jadi sangat amat tipis. Dan faktanya, work-life balance yang 50-50 itu cuma mitos. Dan yang kita butuhkan adalah work-life integration, di mana ritme di pekerjaan hadir untuk menopang kehidupan, bukan malah mengikisnya habis-habisan, Teman Pro 2. Dan kalau kamu Teman Pro 2, apakah memang sudah pernah atau lagi berada di posisi ini, boleh juga dong, atau lagi relate, boleh juga dong kamu share pengalaman kamu di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Satu lagu dari Long dengan Ruined Me, teman Pro 2. Terus kita masih bahas lagi gitu ya, dengan workflow 9 to 5 ini. Terus kenapa ya hal ini tuh malah dibiarin? Jawabannya kemungkinan besar ada pada status quo bias atau trust issue. Jadi melihat karyawan duduk 9 to 5 memberikan ilusi kontrol yang menenangkan ketimbang repot-repot membangun sistem penilaian berbasis output. Tapi kabar baiknya pergeseran ini mulai terlihat karena percepatan teknologi dan juga cara pandang generasi pekerja hari ini, di mana budaya remote work, skema hybrid, flexible hours, sampai uji coba 4-day work perlahan mulai diterapkan dan juga terbukti menaikkan produktivitas sekaligus menekan burnout. Hal ini menjadi petanda gitu ya, walaupun penerapannya belum merata, cara kita bekerja tuh memang sedang menuju titik balik yang lebih baik, teman Pro 2. Dan ini tuh bukan soal memaksa sistem 9 to 5 untuk hilang dalam semalam aja gitu ya, tapi tentang keberanian untuk mulai menyadarinya bersama, karena di balik setiap laptop yang terbuka bakalan selalu ada sih, teman Pro 2 ya, manusia yang berhak atas kehidupan yang utuh.

Selamat kita berdua balik lagi bareng BTB di Spada TikTok to Deep Talk nih ya. Gimana di Kamis pagi ini, semoga aman, lancar, dan juga apapun yang kamu lakukan jauh dari kendala Taman Pro 2 ya. Dan pagi ini BTB bawa pembahasan yang cukup mendesak dan juga dekat dengan aktivitas media sosial kita sehari-hari, yaitu tentang modus baru invasi spam judi online di ruang publik secara digital. Di mana Taman Pro 2, kalau kita tuh sering banget gitu ya nemuin komentar-komentar aneh berupa promosi situs judi online yang tiba-tiba muncul di postingan media sosial favorit kita. Dan Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi baru aja menemukan indikasi eskalasi baru yang cukup mengkhawatirkan. Di mana operasi spamming judi online saat ini tuh tidak lagi terbatas pada satu platform digital saja, tapi sudah meluas secara lintas platform, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, X hingga YouTube. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Bapak Alexander Sabar, mengonfirmasi bahwa sindikat ini terus menyesuaikan strategi penyebaran yang semakin masif dan juga sistematis loh Teman Pro 2. Kamu penasaran gak sih dengan gimana pola pergerakannya? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas abis ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Balik lagi di Sepeda TikTok to Deep Talk bareng BTB Teman Pro 2 ya. Dan kita masih bahas tentang judi online di sosial media. Karena dulu promosi judi online tuh lewat mesin otomatis atau bot ini memang lebih banyak menyasar akun-akun resmi milik lembaga pemerintah. Tapi data terbaru dari Komdigi mencatat adanya pergeseran target yang sangat signifikan teman produa. Sekitar 52% serangan spamming promosi judi online kini tuh berbelok menyerang akun-akun influencer dan juga konten kreator di daerah. Dan kenapa kreator daerah yang diincar? Jadi Dirjen Alexander Sabar menjelaskan, kreator daerah ini dinilai memiliki audiens dengan tingkat trust dan juga engagement yang sangat amat tinggi. Namun relatif punya sistem moderasi komentar yang masih longgar. Alhasil, komentar-komentar promosi ilegal tersebut bisa bertahan lebih lama di kolom komentar dan menjangkau ribuan pengikut lokal. Dan yang lebih mengejutkan lagi teman Pro 2, operasi spamming ini tuh terindikasi atau teridentifikasi tuh menggunakan jaringan mesin otomatis atau bot yang berpusat dari India dan Brazil, serta dikendalikan oleh jaringan agen WNI bagian dari ekosistem white label dengan lebih dari 138 agen aktif, di mana Instagram dan TikTok menjadi dua platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di daerah sana. Dan habis ini BTB bakal ulas jeratan hukum pidana bagi yang nekat mempromosikan judi online nih teman Pro 2.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

balik lagi bareng BTB di Spada TikTok to Detalk teman Pro 2 ya. Dan kita bahas gitu kan ya. Karena fenomena judi online di kalangan influencer ini gak main-main sekarang teman Pro 2. Di mana baru-baru ini kepolisian kembali melihat gitu kan ya. Dan bukan menghukum bahasanya ya, ya menghukum lah ya sejumlah selebgram dan juga influencer di Jakarta yang nekat memamerkan atau mempromosikan situs judi online di akun pribadinya. Siapapun yang nekat menjadi promotor judi online, baik influencer besar maupun skala daerah, dapat dijerat sanksi pidana yang sangat amat berat. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 jangso pasal 45 ayat 33 UU ITE terbaru, setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bernuansa perjudian diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Gak cuma itu aja, regulasi dalam pasal 303 KUHP jangso Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 serta pasal 426 KUHP baru juga menyiapkan ancaman hukuman penjara hingga 9 sampai 10 tahun. Bahkan bagi mereka yang mempromosikan judi online dalam kerangka profesi, hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi. Jadi resikonya tuh benar-benar nggak main-main teman Pro 2 ya. Dan abis ini kita bakal bahas gitu kan, langkah pencegahan untuk para konten kreator di Banten supaya tidak ikut-ikutan mempromosikan judi online ya teman Pro 2.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Satu lagu dari Seventeen dengan Maestro Teman Pro 2. Mana-mana kamu di jam 9 lepasan waktu 55 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas tentang maraknya invasi broad yang mempromosikan judi online. Teman Pro 2 jelas menjadi peringatan keras bagi ketahanan ekosistem digital di tanah air, khususnya bagi para konten kreator di Provinsi Banten. Di mana Komdigi saat ini terus memperketat koordinasi dengan para penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang merupakan pemilik platform digital untuk meningkatkan filter moderasi otomatis dan juga memblokir akun-akun bot tidak otentik secara proaktif. Tapi benteng pertahanan terbaik sebenarnya ada di tangan kita sendiri sebagai pengguna dan pembuat konten. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin punya profesi sebagai influencer atau konten kreator di daerah Banten gitu ya, yuk kita mulai rajin bersih-bersih kolom komentar. Kamu juga bisa mengaktifkan filter kata kunci atau keyword filtering di akun media sosial kamu, di mana kamu bisa menyaring komentar-komentar yang mencurigakan, dan juga jangan ragu untuk membuka atau memblokir serta melaporkan akun-akun bot yang menyusup. Dan buat masyarakat umum, ingat ya, jangan pernah ngeklik link, ngebagiin, apalagi tergiur untuk mencoba promosi judi online tersebut. Ya, kesimpulannya sih, menjaga ruang digital tetap aman, sehat, dan bersih dari judi online butuh sinergi bersama, di mana mari kita bersama-sama untuk melindungi karya dan komunitas kita dari jeratan ilegal ini, Teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan kenaikan tarif visa on arrival atau VOA bagi WNA dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Penyesuaian tarif VOA tersebut dilakukan karena pemerintah menilai tarif saat ini sangat rendah di tengah perubahan nilai tukar rupiah.

Informasi lainnya, teman produksi Netflix telah menetapkan tanggal rilis serial thriller remaja terbaru berjudul The Body. Serial yang terdiri dari 8 episode tersebut dijadwalkan akan tayang di platform streaming Netflix pada 11 November, di mana The Body dibuat oleh Quinn Safehart dan terinspirasi dari film-film remaja era 90-an serta Y2K.

0: Kali ke dunia olahraga, teman Pro 2 Talita Ramadhani Wiryawan bersiap memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026. Ia melakukan persiapan matang dari jauh-jauh hari, terutama dari sisi mental dan teknik untuk tampil lebih tahan di lapangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

101.2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore siang dan kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita masuk, sudah masuk di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Sampai dengan jam 11 siang hari ini teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

mendekapnya dan kau jaga selalu, namun cinta.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk, kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Balik lagi Bang BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fitri. Fitri pengen dengerin Meiska dengan Keras Kepala. Selain itu ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin Cynthia Gabriella dengan Terdiam. Another one juga datang dari Henry. Henry pengen dengerin Callum Scott dengan Cross Your Mind. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih ada sisa waktu 15 menit lagi nih untuk request lagu terbaik. Bisa langsung di WhatsApp kita aja ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

Setelah lagu dari Kalamska dengan Cross Your Mind, teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 50 menit siang hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Sahadi dari Anyer mau request lagunya dari Tulus, Hati-hati di Jalan, Hatur Nuhun. Terima kasih kembali sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga dari Theo. Mas Theo katanya pengen request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Dan setelah ini kamu juga bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Relay Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Dengan begitu, aku juga BTB pamit undur diri. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti dari Santai Siang sampai Sore Ceria di jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye. Teman Pro 2 dengan Tulus, hati-hati di jalan.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Sekarang mau jadi tukang batik ya?
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel L. Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian Baiklah. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, kemudian Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior Hormat.

0: Menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia, apakah ya. Mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali, ya mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
1: Gampang-gampang-gampang. Ada
0: susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kau jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
1: Silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P,
0: yang paling ya. Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya. Bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo Bams untuk memperkenalkan ya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak
1: warnanya
0: agak-agak
1: ungu-ungu ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Nah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi. Aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas?

0: men istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Luar biasa.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: kita
1: mundur kalau itu.
0: Apa-apa, aku yang maju. Ibu, spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
2: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
2: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
2: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
2: cek fakta,
1: betul.
2: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke.
2: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
2: Baik. Dan

0: berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkup ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah.
0: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sara mungkin.
0: Bu Sara. Ya? Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Adep.
1: Ke sana ya? Oke.
0: Okay. Adep gini.
1: Oke. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: Betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
2: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan, untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
0: Bener.
1: Ibu Sara ya. Oke, Ibu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Kelihatan. Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak
0: Gengsi
1: Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya, Bu Sara ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sara terima kasih. Pak Indrasmo terima kasih. Pak Neil terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams. Kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mistam, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul. Ya.
1: Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten creator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, konten creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas sebetulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga. Karena editnya udah lebih mudah. Ya. Filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: ingat ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Lanjut gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiensi ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya ya karena kita dipunyainya luar ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
0: Gitu. Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama karena saya satu AI. Video.
3: Editnya oh iya benar.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi
0: yeah.
2: kan
0: yeah. kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih ya Pak. Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya di
0: hilang. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Neil. Silakan.
1: Kira-kira Pak Neil, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, Okay. Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI sebenarnya banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ini ya, apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa ya?
2: People, high people ya,
1: high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah.
2: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Ketemu semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini. Orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang
0: deket.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Maka. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway,
0: ya.
1: Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Neil ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI, karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh merata,
1: semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Kondisi ya, baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak, Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi, pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk Bapak ke Fikar depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

di balik rimbun kayu, lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: cara syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih, tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya.
3: Ya,
0: Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai lihat. Ayo. Oke.

0: Arif Ilham. Arif Ilham, baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi konten kreator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Kreator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh.

0: Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
1: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware, safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Iya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu, selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk ya.
2: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7 sampai belasan persen sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
0: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda bagus, luar betul biasa. Ya.
0: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
0: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
0: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
0: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
2: betul.
0: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi ada siaran langsung dari RRI Jakarta terkait dengan konten kreator ya. Dan kali ini udah balik lagi ke Pro 2 Banten. Nah, udah waktunya juga buat kamu yang belum makan siang, cus buruan makan siang, teman Pro 2. Dan tapi pernah nggak sih kamu ngerasa kadang-kadang kalau kita makan terus ditemenin sama lagu yang enak itu justru bikin kita tuh semakin semangat makannya, atau justru malah semakin nggak makan-makan? Kepikiran juga ya teman Pro 2, kadang-kadang kalau makan sendirian tuh nggak masalah, yang penting ditemenin sama lagu aja udah cukup gitu loh. Dan kira-kira kalau menurut kamu secara pribadi ya, biasanya kalau kamu lebih seneng makan siangnya itu ditemenin sama apa atau ditemenin sama siapa? Boleh kasih tahu jawabannya di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 11 45 1016, karena santai siang bakalan gue temenin Fitri Rianti nemenin sampai di jam 3 sore, nanti dilanjut sore ceria sampai di jam 7 malam. So stay tuned.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

babi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kejuaraan Dunia 2026 ini bakalan berlangsung minggu depan ya. Dan dipastikan gak ada All Indonesian Final di nomor ganda putra. Karena semua wakil ada di blok yang sama, teman Pro 2. Jadi Indonesia itu mengirimkan 3 wakil di nomor ganda putra, yaitu Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri, lalu ada juga Raymond Indra, Nicholas Jakin, dan Sabar Karyaman, Emreza Palevi. Nah, ketiga wakil tersebut ini sama-sama berada di blok bawah, yang berarti tidak akan mungkin bisa bertemu di babak final. Nah, ketiganya bahkan akan bersaing memperebutkan tiket menuju babak final, teman Pro 2. Nah, di sisi lain, tiga wakil dengan status unggulan di blok yang sama itu membuat Indonesia punya peluang lebih besar untuk mengirim wakil ke final. Namun tentu saja hal tersebut nggak akan begitu saja mudah dilakukan ya, karena masih ada nama-nama lain di blok bawah yang menjadi pesaing utama, semacam Satwi Kaisaraj, Chairak Shetty, lalu ada juga Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, ada juga Kang Min Yuk, Ki Dongdu, dan Kim Astrup Anders Rasmussen, teman Pro 2. Bahkan sejumlah nama dari deretan pemain-pemain tersebut ini juga akan menjadi lawan berat pertama nih di babak 16 besar bagi wakil Indonesia. Nah, tentu saja dengan catatan mereka semua memenangkan laga di babak sebelumnya. Kalau lolos ke 16 besar, Raymond Jakin kemungkinan akan menghadapi Rankirat Seti. Kemudian Sabar Reza bakal bertemu Hoki Kobayashi, sedangkan Fajar Fikri ini bakal bertarung melawan Kang Min Yuk, Ki Dongju. Jadi perjuangan tidak berhenti di sini ya, teman Pro 2. Dan nomor ganda putra menjadi salah satu yang diharapkan untuk bisa menyumbangkan medali atau bahkan memutus paceklik gelar juara dunia yang dialami oleh Indonesia. Karena terakhir kali Indonesia punya juara dunia itu udah lama banget ya, udah di tahun 2019 lalu. Pada waktu itu dimenangkan oleh Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang menjadi terbaik di kejuaraan dunia. Lalu pada edisi tahun lalu, capaian terbaik wakil Indonesia ditorehkan oleh Putri Kusuma Wardani yang merebut medali perunggu. Semangat aja deh buat atlet Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis. Semoga di kejuaraan dunia ini benar-benar bisa memberikan hasil yang luar biasa ya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Kalau kamu rindu, rindu dengan olahraga, rindu dengan lelarian teman Pro 2, tenang aja. Kali ini lelarian part ketiga udah hadir di depan mata. Nah, buat kamu yang dua kali event lelarian RRI udah ikutan, pasti kangen lagi, pasti nagih banget ya teman Pro 2 ya. Nah, lelarian part 3 ini bakalan diadakan di hari Minggu tanggal 6 September 2026 dan start dan juga finishnya nanti di RRI Banten ya teman Pro 2 ya. Banyak banget hadiahnya, banyak banget door prize-nya, banyak banget refreshment-nya dan tenang aja ini benar-benar gratis tis. So, buruan segera daftarin diri kamu dan juga komunitas kamu untuk bareng-bareng kita lelarian bareng teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kamu juga bisa hubungi Adi Rahman di 0858 11 28 5296. Sekali lagi bisa hubungi Adi Rahman di 0858 11 28 5296 atau kamu bisa langsung aja cek Instagram ppid.rribanten atau juga Pro 2 Banten ya di RRI_Pro2Banten Instagram.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru untuk Piala Super Eropa. Ini buat kamu yang kemarin tadi dini hari sempat nonton sampai enggak tidur ya, teman Pro 2 ya. Paris Saint-Germain akhirnya kembali mengukuhkan diri sebagai penguasa Piala Super Eropa, teman Pro 2. Mereka ini meraih trofi tersebut setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Red Bull Arena pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kemenangan ini memastikan bahwa Paris Saint-Germain itu mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Sementara itu Aston Villa harus mengakhiri ambisi meraih trofi tersebut setelah memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Jadi memang duel antara Paris Saint-Germain dan juga Aston Villa ini bisa dibilang pertandingan yang sangat sengit ya, karena mempertemukan dua kampion kompetisi Eropa musim lalu, teman Pro 2. PSG atau Paris Saint-Germain datang sebagai juara Liga Champions, sedangkan Aston Villa ini berstatus pemenang Liga Eropa dan alhasil dimenangkan oleh Paris Saint-Germain. Kalian yang kamu yang udah ngedukung banget Aston Villa ngerasa kayak kenapa kalah sih? Gitu ya. Karena emang di tahun sebelumnya Paris Saint-Germain ini lagi-lagi menjadi juara, teman Pro 2, di tahun sebelumnya. Jadi Paris Saint-Germain sukses mempertahankan trofi Piala Super Eropa setelah kemenangan Aston Villa. Jadi pencapaian ini menempatkan mereka dalam kelompok klub yang mampu menjadi juara secara beruntun. Di tahun 2025, Paris Saint-Germain lagi-lagi berhasil mengangkat trofi di edisi tersebut setelah mengalahkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti. Dan laga tersebut berakhir 2-2 sebelum Paris Saint-Germain memastikan kemenangan dalam drama tos-tosan. Dan akhirnya ya menang lagi, teman Pro 2 ya. Paris Saint-Germain kini menyamai pencapaian AC Milan dan Real Madrid dalam mempertahankan Piala Super Eropa. Dan AC Milan melakukannya di tahun 1989 dan 1990. Sedangkan Real Madrid mencatat prestasi serupa di tahun 2016 dan 2017. Sedangkan Paris Saint-Germain 2025 dan 2026. Paris Saint-Germain sebenarnya udah pernah tampil di Piala Super Eropa pada tahun 1996, teman Pro 2. Tapi ketika itu mereka gagal menjadi juara setelah dikalahkan oleh Juventus dengan skor agregat 9-2. Wow, tapi setelah berselang cukup lama ya, dari 96 ke 2025 itu jauh banget ya. Jaraknya itu udah 20 tahunan gitu kan. Nah, tapi akhirnya bisa kebales dengan perolehan juara atau berhasil mengangkat trofi Piala Super Eropa di tahun 2025 dan juga 2026. Selamat deh buat Paris Saint-Germain.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Instagram dan media sosial manapun ya. Ini tuh lagi rame seputar peran Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi dalam sebuah film yang berjudul Richard Season 4, teman Pro 2. Ada yang pro, ada yang ngerasa bangga banget ya karena Agnes Mo terlibat dalam film tersebut. Tapi ada juga yang ya mencibir lah ya, bahasa kasarnya tuh gitu. Ada juga yang ngerasa bahwa ya Agnes Mo kok perannya kaku sih dan sebagainya. Nah tapi kita lihat lagi nih, sebenarnya peran apa sih yang diperankan oleh Agnes Mo di dalam film tersebut. Jadi ternyata ini Agnes Mo sempat membocorkan bahwa dia itu dalam film Richard Season 4 menjadi seorang Lila Hood. Dia ini mengungkapkan karakter baru tersebut memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila ini itu tuh memiliki alasan tersendiri. Jadi hal itu disampaikan oleh Agnes Mo lewat video pendek yang diputar saat sesi screening Richard Season 4 pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Nah, pelantun Matahariku ini juga mengingatkan penggemar ya untuk membedakan bahwa ini tuh bukan Agnes Mo yang seperti kalian tahu, tapi ini tuh Lila gitu. Jadi Lila Hood itu dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu Abisa Hood yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi. Nah dalam musim terbaru Richard, Lila ini diceritakan mencari ayah kandungnya yang

merupakan keputusan yang dia ambil bersama dengan showrunner Richard, yaitu Nick Santora. Dan yang jelas, Richard Season 4 itu menceritakan Jack Richard yang diperankan oleh Alan Richardson itu berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di dalam kereta bawah tanah. Merasa perilaku perempuan tersebut itu mirip dengan pelaku bom bunuh diri, Richard akhirnya berupaya mendekatinya untuk meredakan situasi. Nah, namun yang terjadi adalah perempuan itu justru menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri tepat di hadapan Richard. Seperti apakah filmnya? Yang jelas Richard ini, Richard Season 4 ya, ini tayang dari 12 Agustus kemarin, teman Pro 2, dan bisa kamu tonton di platform digital, yaitu di Prime Video. Buat kamu yang penasaran, bisa tonton tuh di situ ya, bagaimana Agnes Mo berperan menjadi seorang Lila di dalam film Richard Season 4.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
2: Waktunya santai siang.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

siap kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

That was coming from Red Velvet with Peekaboo, teman Pro 2. Kalau lo kangen banget sama Red Velvet, ini kabarnya Red Velvet itu resmi menyapa penggemar dengan mini album terbarunya bertajuk Velvet Summer. Ini yang dirilis bersamaan dengan video musik lagu utamanya yang berjudul Surfing Boy ya. Dan album ini tuh menjadi comeback pertama mereka sejak perilisan Cosmic di tahun 2024. Jadi sempat rehat 2 tahun ya sampai akhirnya ngeluarin album lagi teman Pro 2. Nah, kabar terbarunya ini juga ternyata bisa dibilang ya selama dikenal lewat sederet lagu bertema musim panas seperti Red Flavor, kemudian Power Up, kemudian Umpah-Umpah dan Queendom, Red Velvet itu kembali memperkuat identitasnya tersebut melalui Velvet Summer. Nah, jadi di lagu andalan Surfing Boy itu menghadirkan perpaduan gitar bossa nova yang lembut, lalu ada juga ritme reggae yang santai serta sentuhan house yang ringan. Nah, ini bisa dibilang menciptakan suasana layaknya menikmati angin laut di hari yang benar-benar cerah banget, teman Pradua. Nah, harmoni vokal khas Red Velvet semakin memperkuat nuansa hangat tersebut. Sementara itu Joy ini juga turut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk Surfing Boy dan juga lagu Hawaii. Dia memberikan sentuhan personal pada mini album tersebut. Tapi menjelang perilisan album, sebenarnya Red Velvet lebih dulu bertemu dengan para penggemar ya melalui 2026 Red Velvet FanCon yang digelar pada 31 Juli kemarin ya hingga 2 Agustus di Korea. Nah, acara yang tiketnya terjual habis itu juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan lagi nih penampilan perdana Surfing Boy dan juga Hula Hoop secara langsung sebelum mini album Velvet Summer resmi benar-benar dirilis. Nah, buat kamu yang penasaran bisa langsung geser ke YouTube-nya Red Velvet ya untuk ngelihat gimana sih di album terbarunya dan juga single terbaru yang menjadi single utama di album tersebut yang berjudul Surfing Boy, teman Pro 2. Apakah Red Velvet yang ini yang versi 2026 bakalan sama dengan Red Velvet yang dulu-dulu atau ada yang fresh nih dari Red Velvet, teman Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka banget nyanyi, hobi banget nyanyi, atau bahkan jago banget nyanyi, mending gabung aja langsung di Bintang Radio RRI 2026. So, tunggu apa lagi teman Pro 2, karena pendaftarannya udah dibuka ya. Caranya gimana? Gampang banget, kamu segera daftarkan diri kamu melalui website di www.bintangradio.rri.id. Jadi setiap peserta yang terdaftar ini wajib juga nih memfollow akun Instagram bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio yaitu @bintangradioid serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah, setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram dengan tagar hashtag bintangradio26banten dan juga menandai atau nge-tag akun Instagram @bintangradio.id serta @ppid.rribanten serta juga akun TikTok @bintangradioid dan @rri_banten. Format potret dan juga durasi video maksimal 3 menit. Nah, Kak, kalau misalnya pengen ikutan, apakah ada biayanya? Tenang aja, event ini benar-benar gratis buat kamu aja, teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kamu juga bisa langsung nanya ke Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Sekali lagi, kamu bisa langsung tanya aja ke Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296 atau bisa langsung aja kunjungi Instagram @ppid.rribanten atau juga bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM @rri_pro2banten.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Informasi pertama teman Pro 2, proses pengurusan sertifikat layak higien dan juga sanitasi atau SLHS bagi dapur layanan gizi di Kabupaten Pandeglang menemui sejumlah tantangan teknis. Berdasarkan informasi dari rri.co.id, pengelola dapur dituntut untuk melengkapi berbagai persyaratan uji laboratorium sebelum dokumen perizinan resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan sebagian kecil dapur gizi masih dalam proses perampungan persyaratan administrasi dan teknis. Proses penelitian kualitas air serta uji laboratorium disebutnya memang membutuhkan waktu tambahan bagi para pengelola. Pihak Satgas disebutnya terus memberikan asistensi serta

0: dorongan kepada pengelola dapur yang masih dalam tahap pengurusan dokumen perizinan di tingkat daerah untuk segera merampungkan segera legalitas dan juga persyaratannya. Sejauh ini, sebagian besar fasilitas dapur gizi dilaporkan kooperatif dalam mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Indonesia tergabung bersama Filipina dalam satu grup pada nomor Mobile Legends Backbang atau MLBB cabang olahraga e-sport Asian Games Aichi Nagoya 2026 berdasarkan hasil pengundian yang telah diumumkan. Indonesia juga berada satu grup dengan Kamboja, Kazakhstan, Mongolia dan juga Uzbekistan. Sementara di grup lain ada Hong Kong, Yordania, Malaysia, Myanmar dan juga Arab Saudi. Pertemuan Indonesia dan Filipina menjadi salah satu yang menarik perhatian mengingat rivalitas kedua negara tersebut di kancah kompetitif MLBB.
1: Info Pro 2.

0: Dari dunia hiburan teman Pro 2, kabar terbaru dari Nona. Nona resmi akan merilis debut album pertama mereka bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Kabar ini justru pertama kali terungkap lewat Apple Music, bukan lewat pengumuman resmi girl group asal Indonesia yang bernaung di bawah 88 Rising ini maupun label mereka. Poster promosi yang beredar menampilkan visual jari keempat personel Nona membentuk komposisi unik dengan latar belakang hijau polos, disertai keterangan singkat Island Girl Nona album mendatang. Nona sendiri yang beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Shaz Adesha ini baru saja merilis single terbaru berjudul Hong pada Jumat 31 Juli lalu dan dipastikan akan masuk di album terbaru mereka yang memuat 15 lagu. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 3 sore tepat nanti kita bakalan seru-seruan bareng ya di Sore Ceria sampai di jam 7 malam. So, stay tune di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu kepikiran weekend besok mau jalan-jalan ke Karangantu buat belanja ikan ya ke TPI atau juga sambil naik perahu,

naik kapal ya, itu memang seru sih meskipun cuma muter doang, tapi pengalaman yang berharga lah ya. Tapi teman Pro 2, ini kabar terbarunya beberapa waktu yang lalu gue tuh sempet ya jalan-jalan ke sana beli ikan sambil mau naik kapal, tapi ternyata kondisinya itu surut banget asli deh. Gue nungguin dari pagi sampai jam 10 siang kalau nggak salah, itu pun airnya nggak naik-naik, padahal biasanya kan naik ya. Tapi ternyata itu nggak naik-naik, jadi kayak hopeless gitu loh. Akhirnya ya gue milih untuk balik. Dan ternyata emang dasar perairan di sekitar Pelabuhan Karangantu, Kota Serang ini sempat terlihat jelas saat air laut mengalami surut cukup jauh. Bisa dibilang ini tuh lagi surut ekstrim ya, teman Pro 2. Dan akhirnya kapal nelayan dan juga wisata pun juga ikutan kandas. Nah, kalau berdasarkan informasi dari RRI.co.id, pemilik kapal wisata di Karangantu, Nalang, itu menceritakan bahwa fenomena surut ekstrim ini bahkan pernah bikin lalu lintas perairan lumpuh total saat libur lebaran lalu. Jadi kapal yang mau bersandar atau keluar pelabuhan terpaksa harus tertahan berjam-jam. Dia ini juga menyebut ya bahwa pola pasang surut ini sering banget berubah-ubah tergantung musim angin. Nah, saat angin timur bertiup, air laut itu biasanya baru mulai pasang menjelang siang hingga sore hari. Sebaliknya, begitu masuk musim angin barat, itu air justru tinggi di pagi hari dan langsung surut saat sore menjelang malam. Nah, pola pasang surut ini menjadi patokan utama para penyedia jasa kapal wisata yang melayani rute ke Pulau Lima maupun tur keliling pelabuhan. Nah, jika surut terlalu dangkal atau ombak sedang tinggi ya, para pemilik kapal ini memilih nggak narik ketimbang membahayakan nyawa penumpang. Jadi menanggapi fenomena tersebut, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang ini mengatakan bahwa surutnya air laut di pesisir tidak bisa disamakan dengan peristiwa kekeringan yang terjadi di daratan. Faldoli juga mengatakan ya bahwa pasang surut perairan murni dipengaruhi oleh dinamika gravitasi antara bulan, bumi, dan juga matahari. Nah, fenomena laut yang tampak sangat dangkal itu menandakan perairan tersebut sedang memasuki fase pasang minimum atau surut maksimum, teman Pro 2. Nah, meski demikian, dia juga nggak menampik ya bahwa faktor musim tetap mempengaruhi pergerakan angin dan gelombang di perairan Banten. Jadi pada musim kemarau seperti saat ini nih, pergerakan angin timur memang jauh lebih dominan, membawa masa udara kering dan memicu perubahan pola pasang surut harian di kawasan pesisir. Kalau saran dari aku ya, daripada kamu kecewa, mending datang lagi pas sore deh kayaknya. Aku belum nyoba pas sore sih ya. Kalau pagi dan siang itu kemarin ngelihatnya juga surut banget gitu loh, kering banget teman Pro 2. Coba deh kalau kesana sore. Tapi kalau misalnya sampai sore pun tetap surut, ya udah sih ganti aja lokasi ya. Atau nggak gitu, ya udah sih jalan kaki dulu ya. Kapalnya kamu yang narik teman Pro 2. Luar biasa loh, luar biasa berat ya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

bakat kamu, suara kamu, kamu salurkan di Bintang Radio tahun ini. Karena hadiahnya luar biasa banget teman Pro 2. Dan tentunya ini tuh kompetisinya bukan berhenti di RRI Banten aja. Jadi nanti ada kompetisi tingkat RRI Banten, kemudian ada juga tingkat Korwil, sampai dengan tingkat nasional. So, caranya gimana daftarnya? Gampang banget, kamu tinggal langsung aja daftar di bintangradio.rri.id, itu melalui website ya. Atau juga bisa langsung kamu cek di Instagramnya Pro2FM, ppid.rri.banten, atau juga di Pro2, di rri_pro2banten. Di situ udah ada website-nya, ada juga barcode-nya, langsung diklik aja, langsung deh bisa daftar di sana. Yang jelas kamu harus usianya minimal 16 tahun ya, sampai dengan 25 tahun. Terus mempunyai kartu BPJS kesehatan atau juga asuransi kesehatan lainnya. Plus juga bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Buruan segera daftarin diri kamu, karena pendaftaran Bintang Radio RRI 2026 udah dibuka dan nanti ditutup sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung hubungi Adi Rahman Hakim di 0858 11 28 5296. Sekali lagi, kamu bisa hubungi Adi Rahman Hakim di 0858 11 28 5296.

Sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya

0: bagi kue gitu ya.
1: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
2: Oh, gitu ternyata.
0: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
1: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal dengan Voice of Baceprot? Jadi lagi-lagi ya, Voice of Baceprot ini masuk line up Good Thing Festival 2026 Australia. Dan bahkan mereka ini bisa dibilang sejajar sama Simple Plan hingga Bad Religion, teman Pro 2. Jadi band dari Garut ini udah mulai masuk ke panggung Australia dan resmi masuk dalam line up Good Thing Festival 2026 yang bakalan tampil di 3 kota sekaligus, yaitu Melbourne, Sydney, dan juga Brisbane pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2026. Wow, gokil. Jadi penampilan ini tuh menjadi langkah penting bagi VOB untuk membawa musik Indonesia ke panggung internasional. Band asal Garut ini akan berbagi panggung dengan deretan musisi internasional dalam salah satu festival musik besar di Australia, teman Pro 2. Gokil banget ya. Kalau ada VOB yang mereka mau manggung di Australia yang emang udah go internasional, ada juga nih salah satu musisi yang dia tuh lagi banyak banget diomongin di mana-mana, apalagi dengan singlenya yang terbaru berjudul Hong. Siapa sih yang gak kenal dengan Nona? So here we go, Nona with Rollerblade.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masuk di jam 5 sore, udah lewat 14 menit ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi ngopi tipis, lagi nikmatin afternoon tea mungkin. Enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Masih hari Kamis, besok hari Jumat. Ada yang udah menikmati WFA or WFH besok. Itu artinya hari ini agak-agak santuy, ya kan? Ada juga yang di hari ini tuh lagi hektik banget di tempat kerja, di kantor. Masih banyak yang harus dikerjain sebelum ketemu dengan hari Jumat yang harus WFA. Semangat terus juga deh buat kamu, apalagi yang buat lembur ya. Hari Kamis loh ini, jangan lembur malam-malam teman Pro 2, horor. Nah, teman Pro 2 di sore hari ini, udah waktunya bisa banget nih kamu request lagu-lagu yang agak lawas. Yang lagi kangen sama The Chainsmoker, maybe. Atau juga Yellow Claw, boleh banget. Meghan Trainor yang versi-versi lama, Adele juga bisa banget kamu request. Pokoknya lagu-lagunya di era 2015-an sampai 2020 ya. Yang paling baru 2020-nya. Nah, kalau misalnya pengen request, langsung aja gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081-1145-1016 atau juga bisa banget kamu gabung di Instagram-nya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten. Buruan request sekarang juga karena Hit Shuffle cuma nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Thank you banget ya. Ada dari Maria, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Echo Smith dengan Cool Kids. Thank you banget. Oke, selamat sore juga dari Dimas yang pengen diputerin lagu dari GAC dengan Sailor. Sehanya buat semuanya aja. Alright. Terus aku sapa lagi dari Lala, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu judulnya Hello dari Adele. Sehanya buat semuanya juga. Oke. Tiga lagu udah aku keep ya, teman Pro 2 dari Echo Smith, terus ada Adele dan juga ada GAC dengan Sailor. So here we go.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

GAC dengan Sailor ya. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2017-2018an. Dan memang era-era itu tuh era apa ya, hits-hitsnya GAC Teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau ngobrolin soal GAC sendiri, sampai detik ini pun dia masih meluncurkan single-single terbarunya ya. Seperti halnya beberapa waktu lalu tuh dia ngeluarin single yang berjudul baru. Kemudian ada juga yang judulnya itu adalah Love Like You Move. Nah, itu dia tuh The Way You Move, Teman Pro 2, itu di tahun 2024. Sebenarnya, dan sebelumnya di tahun 2023 itu ngeluarin single yang berjudul baru, dan di 2025 ngeluarin single yang berjudul Bahagia Ya. Sama lagunya enak banget, mau dibikin slow itu enak, mau dibikin up juga enak. Jadi kayaknya mereka emang perpaduan yang ciamik banget ya antara Gamaliel, Audrey dan juga Cantika ini, Teman Pro 2. Kayaknya kalau dipisahin pernah, sebelum di tahun 2023 mereka itu sempat fokus solo karir. Jadi si Gamal juga punya single, si Audrey juga, si Cantika pun juga. Cuman ketika mereka balik lagi di tahun 2023 dengan singlenya yang berjudul baru, itu kayak fresh banget gitu loh. Udah kangen banget dengan GAC, Teman Pro 2. Tapi kalau lo sendiri ngefans gak sih dengan mereka? Karena mereka itu juga lahir dari konten ya. Jadi awalnya itu mereka itu suka nyanyi, terus dikontenin sampai viral, dan akhirnya mereka ditariklah sama label dan dijadikan satu grup, dan voilah jadilah GAC, Teman Pro 2. Alright, kalau ngobrolin satu grup dari GAC itu, sebenarnya gue juga keinget sama Air. Tahu Air gak sih? Jadi Air itu Afgan, terus Isyana Saraswati dan juga Randy Pandugo. Mereka itu berkolaborasi juga, ngeluarin banyak banget single, apalagi salah satunya yang berjudul Heaven itu dirilis di tahun 2018. Itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri itu kamu pasti tahu dong dengan LSD. Yes, LSD itu adalah Burn, Sia dan juga Diplo. Mereka itu ngeluarin beberapa single yang juga enak-enak banget, salah satunya Thundercloud atau juga Genius. So buat kamu yang juga pengen ngedengerin mereka, sama-sama tiga-tiga orang nih, kita ketemu dulu dengan Air dulu ya. Ada Afgan, Isyana dan juga Randy Pandugo with Heaven.

0: nih?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Level, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah ketemu sama Payung Teduh Akad ya, kali ini gue bakalan kasih kamu yang lebih up lagi. Datangnya dari Rita Ora with Anywhere.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Eminem featuring Ed Sheeran, teman Pro 2. Baru saja gue putar buat lo, judulnya adalah River. Kalau udah ngedengerin lagunya Eminem, pasti kamu generasi milenial langsung keinget sama Eminem yang lagunya Stan, teman Pro 2. Lagu itu tuh emang hits banget ya, dan bahkan itu tuh based on true story-nya si Eminem dan juga penggemarnya, teman Pro 2. Ngobrol soal Eminem, Eminem itu juga di 2015-an dia tuh masih ngeluarin single-single ya, termasuk yang baru aja aku puterin buat kamu, featuring dengan Ed Sheeran, judulnya River. Terus beberapa kali juga ngeluarin single yang lain. Kalau nggak salah dia pernah berkolaborasi dengan Beyonce, teman Pro 2. Wah, ini... Oh, pernah juga berkolaborasi dengan Sia. Judulnya adalah Guts Over Fear di 2014. Lalu pernah juga yang sama Beyonce itu judulnya Walk on Water. Dan 2017-an ya. Jadi di 2017-2018-an itu Eminem masih aktif. Gak tahu ya, sekarang tuh aku jarang banget ngedenger single-singlenya yang terbaru, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya, aku langsung ngebayangin ya, kalau misalnya Eminem itu kolaborasinya sama Blackpink, lucu kali ya gak sih, teman Pro 2? Berasa om-om kolaborasinya sama adik-adik gitu ya. Oke deh. Nah, ini buat kamu teman Pro 2 yang pengen lari dari kenyataan, mending ikutan fun run 5 km karena lelarian part 3 ini lagi-lagi bakalan hadir buat kamu. Spesial di bulan September, tepatnya di tanggal 6 September 2026. Dan tenang aja, ini tuh benar-benar gratis, tis. Nah, ini pas banget nih, kamu bisa ngajakin teman-teman kamu, adik kamu, pacar kamu, mantan kamu juga boleh, teman Pro 2. Langsung aja daftarin diri kamu dan juga teman kamu melalui barcode yang udah tertera di Instagram ppid.rribanten atau juga di Pro 2 underscore di RRI underscore Pro 2 Banten ya. Atau juga bisa untuk informasi lebih lengkapnya, bisa kamu hubungin aja Adi Rahman Hakim di 085-811-285296. Sekali lagi, bisa hubungi Adi Rahman Hakim di 0858-1128-5296. Tentunya event ini didukung oleh RRI Banten.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Yang itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti bakalan ada Rama yang nemenin kamu dari jam 8 sampai di jam 12 malam. Di jam 7-nya ada siapa? Seperti biasa, di jam 7 kita bakalan gabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan buat kamu gampang banget, cukup stay di sini aja di Pro 2 FM atau juga kalau yang lagi jalan-jalan keluar kota, it's okay, enggak masalah, gampang juga, kamu cukup dengerin aja Pro 2 FM via streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Aku Fitri Rianti pamit, thank you for listening and see you, bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Chaeyoung Twice resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut. Kabar itu disampaikan Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar dan juga Wons. Chaeyoung menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Rio de Janeiro resmi mendapatkan kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brazil.

0: Beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan pertumbuhan sektor konten digital di Indonesia sangat masif. Bahkan angka pertumbuhan konten digital Indonesia jauh melebihi negara-negara tetangga. Pemerintah sendiri sangat mendukung pertumbuhan industri kreatif termasuk konten digital. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: FMLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Setengahnya gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasi. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
1: Asik.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
5: Dudean.
4: Iya, benya ini. Dudean.
1: Masih kasih dudean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
4: Secara enggak langsung.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang ini ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatsunoi.
7: Kayak panjang.
1: Kepanjangan ya. Oh, iya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
7: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Kira-kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Yes, retro pop.
7: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60.
0: Iya, 50-60.
1: Benar-benar. Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
7: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
7: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Gitu. Oke.
7: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawainnya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
7: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh? Oke. Lu bikin Stranger Things?
0: Tapi itu direkam gak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
0: Stranger Things.
3: Bukan. Beda.
0: Masa di lagu ada sedising?
1: Siapa tahu kan?
0: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya?
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah. I, Ayu.
0: I, Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh, iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Iya. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
7: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
7: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
7: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
1: Bukan. Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
7: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cukla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
7: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama
7: tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
7: Dikau tuh bukan itu. Dikau.
0: Oke.
7: Okay. Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
7: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu takut jadi beban. Gue ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau silakan ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
7: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
7: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
7: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
7: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
7: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: enggak jelas
7: itu.
1: Oke. Gue ngerti.
7: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
7: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Yeah.
4: itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya balada cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah itu kan. Iya kan. Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita

0: bunga-bunganya dia, dituang di Jalan Rembang Pinata.
1: Oke.
0: Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
1: Oke. Ceweknya gitu ya.
0: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: HB hidung belang ya. Gue pikir lagi tadi hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bus DB ya. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih. Kebiasaan latihan kita.
1: Siap.
0: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
1: Oke.
0: Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
0: Diri.
1: Si Joni Diri.
0: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar. Iya, pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
3: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Oh, dimintain duit.
1: Iya.
3: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
3: Iya, si Joni. Maksudnya Joni.
0: Ada Bang Joni.
1: Iya, ada Bang Joni kan. Iya.
0: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
1: Oke.
0: Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
0: Masukin ke EP ini.
1: Oh, nice.
3: Okay. Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa enggak?
0: Boleh.
1: Bisa kayak gitu.
0: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
3: pamit.
1: Karena we outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Dusty Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada usaha
1: curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
0: Iya. Gua enggak expect sih.
1: Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
0: Iya, bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa, retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu, kenapa sebenarnya?
4: Gimana, Ray? Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
4: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
3: Iya,
0: Retro
3: pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
0: Iya sih, bener-bener sih.
1: Oh iya, ya gapapa dong.
0: Gapapa dong.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Oke.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, itu aja lagu itu kan, lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
6: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi secara ngikut mungkin ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Kalau random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba ya.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pengen cover Oasis nih kemarin.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Oke.
4: Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh, Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: ada Hidung Belang. Si Joni
0: Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kamu persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak.
3: Yeah,
0: ini deh.
3: Biasanya gitu. Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya sih
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: nulis semua ya. Oke, baru
3: nulis
1: tuh. Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
4: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Ya,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali ini teh.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Cari itu. Tuh, ada tuh kamera tuh.
0: Kamera tuh. Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya! Halo!
1: Halo, Tante. Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini. Oh, ya.
0: Oh, iya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Bisa
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo ya?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
4: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya iya iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau gue seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
4: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Iya. Dekat sih benar-benar.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring.
2: Banyak kali cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
1: Gitu. Cungkringnya
2: enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gue nanya yang
1: Boleh.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak
1: ke kota. Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Betul.
1: Yeah. Right. Oke.
0: Okay. Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer-nya?
3: Ada.
0: Gue penasaran sama
1: visualizer. Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
0: Boleh cek.
1: Bisa dicek langsung. Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya. POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa? Kenapa
5: sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
5: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba yang
0: di rumah. Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
1: Oh iya.
5: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
5: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Nama fans ya?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Kepikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
5: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
5: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
5: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, ya, boleh.
5: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
5: Kita gantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
5: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
5: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
5: Kata-kata terakhir? Anjir, keren nih.
3: Ya pokoknya, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
5: John
3: Juni, Dika,
5: semuanya.
3: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Ah, itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor. Oke,
1: di Bogor.
0: Oke.
1: Kita diundang enggak?
5: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas.
0: Ayo.
5: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara?
1: Iya.
5: Nanti akan free bercanda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Beneran. Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Iya. Oke. Stiker pack gitu ya.
1: Okay.
0: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa.
5: Dirinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube
3: juga
5: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
5: Terima kasih Bang.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap
1: dulu.
0: Dasti Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edith Tama pamit. Dan juga ini dia,
1: Dede Asirasi.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasanya ditemenin sama lagu-lagu yang seru dengan banyak sekali obrolan pada malam hari ini, kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita bakalan panjang banget teman Pro 2. And anyway, gimana kabarnya nih, karena masih tepat di tanggal 13 Agustus 2026 di Kamis malam ya teman Pro 2. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu bakalan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam, karena tepatnya dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada obrolan komunitas. Untuk kamu yang mungkin belum tahu nih siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja cek Instagram kita di @rri_pro2banten. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi cerita penutup hari ini, di mana kita bakalan curhat-curhat di sana ya teman Pro 2. Dan di sela-sela jam 10 malam akan ada bisikan malam, karena pada malam hari ini tepat juga malam Jumat ya teman Pro 2. Dan dengan rundown yang panjang tadi, langsung aja kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, requestnya ke WhatsApp kami di 0811 45 1016.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di segmen obrolan komunitas ya teman Pro 2. Mungkin belum buat kamu yang belum tahu seputar obrolan komunitas, ini sebenarnya sesi ngobrol dan juga diskusi. Tapi malam hari ini agak berbeda karena kita tidak mendatangkan komunitas. Kita mendatangkan teman-teman dari Honda Banten gitu ya. Kali ini kita main di ranah otomotif dulu teman Pro 2. Kita nanya-nanya seputar kehidupan sehari-hari gitu ya, apalagi yang daily-nya kamu bawa motor, ada keresahan-keresahan, dan ya bisa jadi ini ruang buat konsultasi gratis juga teman Pro 2. Dan selalu ramai ingatkan, selain kamu mengakses melalui audio frekuensi dan juga streaming, kamu bisa mengakses visual kita ya, supaya kamu tahu wajah-wajah yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Jadi langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan dua perwakilannya ya, ada Kak Selvi dan juga Bang Yuga. Selamat malam kakak-kakak.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Boleh gak sih perkenalkan dulu ke teman Pro 2 mungkin jabatan di tempat Honda Banten ini nih?
1: Oke, saya dulu ya mbak.
2: Boleh.
1: Boleh. Nama gue tuh De Yuga. Dari Technical Service Division Honda Banten MSK.
0: Oke, Technical Service. Kalau dari Kak Selvi sendiri?
2: Gue Selvi dari Public Relation dari Honda Banten.
0: Oke, Public Relation atau PR ya. Bang, mulai pertanyaan personal dulu mungkin ke Bang Yuga.
1: Oke, siap.
0: Tadi kan perkenalannya di flyer itu sebagai service engineer ya. Yep. Ada setidaknya yang gue tahu seputar advisor engineer ya kalau nggak salah
1: ya.
0: Apa service engineer gitu?
1: Service advisor.
0: Nah, bedanya service advisor sama
1: service engineer
0: itu apa, okay. Bang?
1: Service advisor itu adanya di dealer.
0: Oke.
1: Dia bertugas itu melayani dan konsultasi teman-teman customer ketika mau melakukan service.
0: Oke.
1: Konsultasi, curhat, silahkan di teman-teman service advisor.
0: Oke.
1: Kalau service engineer itu lebih ke supervisor.
0: Oke.
1: Dia megang area, misalkan saya kebetulan di Kabupaten Serang, area Kabupaten Serang itu membawahi beberapa AHAS.
0: Oke.
1: Ya ranahnya pun, konsennya pun berbeda, lebih ke bisnis AHAS itu sendiri.
0: Oke. Itu adalah pertanyaan personal sebenarnya bang, dari gue sendiri. Tapi karena temanya pada malam hari ini CVT ya, seputar CVT teman Pro 2 yang which is Rama juga kadang-kadang gak ngerti. Kita POV-nya sebagai orang awam aja ya pada malam hari ini. Tapi boleh gak sih bang jelasin dulu ke teman Pro 2 yang mungkin belum ngerti nih seputar konteks CVT itu apa sih gitu, secara definisi dulu.
1: CVT itu adalah, kita bahasa ini aja, bahasa konsumen deh. CVT itu adalah komponen penggerak. Menggantikan rantai. Yang bisa bergerak secara otomatis. Jadi puli ketemu puli. Puli itu gardan depan dan gardan belakang. Dihubungkan dengan namanya itu belt, drive belt.
0: Oke.
1: Sederhananya seperti itu.
0: Oke. Berarti pertanyaan di kepala kelanjutannya, apakah CVT itu selalu matic dan matic apakah selalu CVT? Nah, itu gimana tuh?
1: Matic tidak selalu CVT.
0: Matic tidak selalu CVT.
1: Ada beberapa varian motor kita yang maticnya nggak CVT. Kalau ada yang ingat nggak, Revo Etik dulu zaman 2010-an lah ya, 10 ke bawah itu Revo Etik, dia transmisinya langsung pakai kampas tapi secara otomatis.
0: Oke.
1: Itu non CVT.
0: Oke.
1: Nah sekarang rata-rata motor-motor skuter itu itu menggunakan CVT karena kenapa? Itu lebih efisien pergerakannya, kemudian konsumsi bahan bakarnya dan perawatannya juga.
0: Oke. Tapi secara tadi kan udah sebutin plusnya gitu ya. Minusnya apa sih biasanya yang bisa kita rasain dari CVT dan non CVT itu sendiri?
1: Biasanya untuk CVT dan tadi kan ada prosnya udah. Sekarang cons-nya lah. Cons-nya itu kalau untuk CVT selain tadi berbagai kelebihannya, kekurangannya itu mau tidak mau komponennya itu harus diganti dalam tenggang waktu tertentu.
0: Oke.
1: Dan perawatannya harus ada.
0: Oke.
1: Kalau yang non CVT itu kan ya udah serontok-rontoknya kasarnya lah ya.
0: Ngerti.
1: Kalau yang CVT ini harus ada pembersihan, harus ada penggantian karena ada komponen fast moving juga di dalam CVT itu, ada roller,
0: Yang
1: kampas gandanya. Itu yang harus diganti dan dirawat secara berkala.
0: Oke. Itu sedikit ilmu ya teman Produa dari Mas Yuga pada malam hari ini, apalagi untuk kamu yang kadang-kadang suka males gitu ya ke bawa motor kamu ke tempat servis. Tapi menurut dari Kak Selfie sendiri sekarang pengen nanya seputar safety ridingnya. Kalau di safety riding sendiri sebenarnya seberapa erat hubungannya dengan safety riding dengan keselamatan berkendara sendiri gitu?
2: Sebenarnya dari Honda sendiri kita itu selalu mengkampanyekan keselamatan berkendara karena kita itu punya tagline nih, cari aman gitu.
0: Okay.
2: Tagline keselamatan berkendara dari Honda gitu. Dan Honda sendiri ini sebenarnya rutin loh mengadakan edukasi keselamatan berkendara gitu.
0: Okay.
2: Karena sebenarnya kan orang-orang taunya Honda tuh cuma jual motor ya.
0: Betul.
2: Gitu. Jual motor aja gitu, selesai. Enggak di situ aja. Kita enggak cuma jual motor, tapi setelah jual motor, kita tuh mau memastikan kalau konsumen-konsumen kita atau masyarakat tuh paham gitu, aware terhadap keselamatan berkendara. Makanya kenapa setiap bulan itu kita punya program keselamatan, edukasi keselamatan berkendara gitu.
0: Okay.
2: Itu berlangsung di seluruh Indonesia gitu. Jadi se-Indonesia itu ada edukasi keselamatan berkendara dari Honda gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Kak Selfie, sebenarnya edukasinya tuh berisi tentang apa aja? Mungkin ada poin-poin yang bisa dielaborasi ke teman perempuan.
2: Poin-poinnya yang pertama itu kita tuh selalu mengingatkan tentang yang paling umum ya, perlengkapan berkendara.
0: Okay.
2: Sebenarnya karena ini kedengerannya sepele gitu, tapi dampaknya luar biasa ya keselamatan berkendara. Yang sering dilupain juga bahkan.
0: Betul.
2: Kita selalu mengingatkan bahwa keselamatan berkendara itu dimulai dari diri sendiri kan, dari perlengkapan berkendara, dari kita mengontrol emosi di jalan dan lain-lain gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itu sih kita mulainya sebenarnya keselamatan berkendara itu bahkan dari TK.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Kenapa seperti itu, Bang?
1: Edukasi dari dini.
2: Edukasi dari dini sih. Kita tuh mau menanamkan bahwa
1: minimal penggunaan helm lah ya.
2: Iya, keselamatan itu dimulainya memang dari diri sendiri gitu. Kita mau membangun kesadaran itu dari dini gitu. Kalau misalnya dari TK kita mulainya nggak dari yang tentu aja nggak yang naik motor ya.
0: Iya. Tadi sebenarnya kepikiran
2: asosiasinya langsung kesana. Nggak diajarin.
1: Kayaknya harus gitu. Sebrutal ini.
0: Kayaknya harus diklarifikasi dulu nih supaya tidak ditwist omongannya.
2: Iya. Kalau misalnya dari TK itu kita mulainya dari karena TK itu masih jadi pembonceng ya, dibonceng gitu. Jadi kita mulainya gimana sih caranya dibonceng yang aman gitu. Kalau misalnya dibonceng orang tua tuh harusnya adanya di mana sih posisinya. Perlengkapan berkendaranya apa aja sih yang dipakai. Sampai gimana caranya nyebrang jalan. Gitu. Gimana kita membuat anak-anak tuh sadar tentang lalu lintas gitu, rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain gitu.
0: Okay. Itu kan tadi dilakukan sebulan sekali gitu ya, dan terlaksana di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya secara penempatan lokasinya untuk edukasinya biasanya di mana aja Kak kalau boleh tahu?
2: Kalau misalnya untuk sekolah itu kita untuk masyarakat umum dan sekolah biasanya kita datengin ke sekolah bisa. Dan kita juga sebenarnya punya safety riding center. Di Honda Banten itu kita punya safety riding center. Jadi
0: bisa
2: untuk
0: ya?
2: Iya betul, bisa datang juga. Jadi untuk teman-teman yang mau edukasi keselamatan berkendara dari sekolahnya atau dari komunitas itu bisa banget datang ke safety riding centernya Honda Banten gitu. Karena di sana tentu aja kita punya fasilitas lapangan yang bisa dipakai untuk praktek langsung nih. Kalau misalnya di sekolah kan kadang kita terbatasnya cuman di materi aja nih, prakteknya kita nggak bisa full gitu. Karena terbatas dari tempat gitu.
0: Berarti itu ya sebenarnya gambaran sedikit dari teman-teman Honda Banten. Kalau misalkan Honda Banten gak jualan motor doang, teman Pro 2. Tapi balik lagi ke Bang Yuga, mau balik lagi seputar CVT ini sendiri gitu ya. Sebenarnya apa tanda-tanda ketika CVT itu mungkin mulai terasa ada gangguan? Setidaknya yang paling general aja deh yang sering dirasakan.
1: Teman Pro 2 pernah ngerasain gerdek gak?
0: Gerdek.
1: Nah, itu gerdek.
0: Gitu. Sebenarnya tadi ini ada pertanyaannya, Bang. Tapi takutnya terms gerdek ini enggak familiar di ini.
1: Gerdek itu ya bahasa umum lah ya, gerdek. Itu salah satu komponen ciri CVT-nya bermasalah. Entah kotor, entah ada komponen yang harus diganti. Yang kedua itu bunyi aneh lah.
0: Okay.
1: Entah gemericik kayak besi besi di bradul ya. Hmm. Di area CVT itu salah satu komponen yang bermasalah juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dua hal itu yang paling umum terjadi di sepeda motor matic skuter konvensional.
0: So. Oke. Okay. Tapi Bang, bahas sedikit seputar penggunaan motor matic. Secara data dari Honda Banten sendiri, itu sebenarnya penggunaan motor matic tuh udah sangat masif sekali atau seperti apa sih Bang? Karena kan okay. kita dulu behaviornya selalu nggak ada ya, ya kata matic itu sendiri gitu. Itu boleh elaborasi Bang seputar mungkin shifting perubahan kebiasaan okay. konsumen.
1: Ini inline dari penjualan juga sih ya. Hmm. Dulu itu mungkin agak aneh lah bawa matic itu ya.
0: Yeah.
1: Jawabannya Bu Selfie mungkin muda.
2: Itu maaf, saya masih muda masih kan.
1: Supra aja zamannya Supra dan lain sebagainya itu matic itu sangat awam gitu. Yeah. Cuman karena emang penjualan kita udah rata-rata sih hampir 88% itu orang sekarang udah pakai matic.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ditanya berapa banyak gitu

0: itu sering sering banget gitu itu stigma tersebut.
1: Oke. Yang pertama itu ya, yang pertama itu simple lah ya. Simple, efisien, dan ringkas.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua juga ya lihat kondisi Serang akhir-akhir ini.
0: Oke.
1: Macet bos.
0: Benar sih. Sekarang macet mulu ya kota Serang.
1: Kebayang gak sih kalau misalnya lampu merah ketemu lampu merah udah macet pakai kopling, coba bayangin tuh.
0: Pegel.
1: Pegel banget.
0: Gitu. Tapi sebenarnya itu mempengaruhi gak sih bang? Kayak keadaan perjalanan, sangat, kayak misalkan macet, itu tuh ke performa motor akan sangat mempengaruhi atau gak?
1: Sangat, sangat mempengaruhi.
0: Seberapa pengaruhnya bang biasanya?
1: Karena biasanya yang namanya mesin, mesin itu kalau dia suhunya tinggi,
0: okay,
1: biasanya itu performa pun akan berpengaruh. Makanya kenapa ngaruh ya itu dari biasanya kalau mesin kalau suhunya makin tinggi,
0: okay,
1: kemudian sering macet,
0: okay,
1: nggak ada pendinginan lah ya dari nggak ada pendinginan alami dari angin, ya mau nggak mau ya performa pun akan sedikit nggak enak ya, turun lah dibandingkan dengan tadi motornya. Suhunya normal, suhu kerja mesin normal gitu. Seperti itu sih, itu sangat berpengaruh.
0: Oke, langsung muncul pertanyaan selanjutnya. Mungkin gak tahu ya, Kak Selvi sebagai PR bisa menjawab ini atau enggak, tapi biasanya kebiasaan kecil apa sih yang mungkin itu mempengaruhi performa motor gitu?
1: Oke. Mau saya aja.
0: Apa, dari Bang Yuga aja? Karena ini sifatnya teknis ya.
1: Iya. Kebiasaan. Banyak sekali kebiasaan, apalagi zaman sekarang. Terutama di motor matic ya. Motor matic ini kejadian luar biasanya, biasanya nih, maaf nih, ibu-ibu. Segmen ibu-ibu ya. Sekte ibu-ibu nih, mohon maaf. Biasanya banyak sekali ya, kalau saya lihat di jalan, mungkin teman Pro 2 juga sering lihat, ada ibu-ibu ngegas sambil ngerem.
0: Ngegas sambil ngerem, oke. Okay.
1: Remnya nggak dilepas di tangan.
0: Ngerti.
1: Dia ngegas. Itu sangat-sangat mempengaruhi beban kerja mesin itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay, efeknya apa? Yang pertama, kampas kopling gosong.
0: Gitu. Itu sering terjadi.
1: Apalagi CVT itu kan dia sistem pelumasannya kering ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si kampas itu emang nggak terendam oli gitu. Jadi sangat sensitif terhadap suhu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau emang dia bebannya terlalu berat, apalagi tadi udah macet, ngerem, ngegas. Itu sangat menyiksa sekali rumah kopling dan kampas koplingnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan jadilah gosong.
0: Itu dari segmen ibu-ibu tuh.
1: Segmen ibu-ibu.
0: Sering terjadi ngegas dan ngerem. Kalau dari segmen anak-anak muda nih, ada yang ngabers di samping-samping kita ini.
1: Segmen ngabers.
0: Segmen juga
1: ada. Segmen ngabers, okay, betul. CVT itu sebenarnya sangat nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Sangat smooth gitu ya. Tapi ada kelemahan CVT ketika tutup gas, narik turun gasnya terlalu...
0: Yeah.
1: Barbar,
0: kasar ya,
1: terlalu kasar, itu sangat mempengaruhi umur CVT itu sendiri. Fan beltnya kesiksa lah ya, kasar ya, benar-benar disiksa karena dia ditarik, dilepas, ditarik, dilepas. Itu biasanya di yang muda-muda nih, yang biasanya tarik gitu gasnya, turun lagi. Jadi buka tutup gas spontan terlalu sering itu tidak baik juga untuk kesehatan CVT.
0: Oke, ini biasanya untuk warga-warga yang mungkin sering ngebut gitu ya. Jangan ngebut-ngebut teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjutin ngobrol dulu, kali ini Rama akan jeda dari, karena kamu akan ditemenin satu lagu dari NPD berjudul Sempurnanya Aku. Dan kita bakalan lanjutin lagi teman Pro 2 ngobrol bareng teman-teman dari Honda Banten. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Masih ditemenin sama Rama di sesi obrolan komunitasnya untuk kamu teman perdua yang ketinggalan ngobrol pada malam hari ini. Kita lagi ngobrol bareng Kak Selvi dan juga Bang Yuga dari Honda Banten gitu ya. Kita lagi ngobrolin seputar otomotif tapi sehari-hari aja teman perdua. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, mungkin sekarang pengen nanya ke Kak Selvi sendiri. Kak, kalau di PR sendiri, itu sebenarnya apa peran lain selain mengedukasi masyarakat seputar safety riding? Mungkin ada mungkin yang bisa dikasih tahu gitu?
1: Untuk saat ini yang lagi mau diinformasikan adalah untuk teman-teman siswa sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Gitu, karena kita punya program namanya AHMB Student.
0: Okay.
1: Jadi AHMB Student ini kita mencari siswa yang mau melakukan inovasi gitu Kak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini tujuannya sebenarnya untuk siswa SMA atau SMK gitu. SMA sederajat lah ya gitu. Jadi kita mau mencari bukan siapa yang pintar nih, tapi kita mencari teman-teman yang mau melihat gimana sih masalah di sekitarnya dan juga memberikan inovasi dan solusi gitu dari masalah itu sendiri gitu.
0: Itu. Dari AHM ini sendiri ini bakalan ada isinya apa aja kak kira-kira? Jadi, yang mungkin bisa di-spill.
1: Okay. Jadi AHMB Student ini yang tadi udah dibilang, kita ini programnya untuk SMA dan SMK sederajat gitu. Apa aja sih yang dicari? Jadi kita itu ada 4 kategori gitu ya. Yang dicari yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi buat teman-teman yang punya inovasi di bidang tersebut boleh ikut program AHMB Student, karena ini kita buka bukan buka sih, lebih ke diperpanjang gitu. Registrasinya diperpanjang sampai 22 Agustus gitu. Jadi nanti untuk AHMB Student ini kita ada 2 tingkatan Kak, di regional dan nasional gitu. Kalau misalnya teman-teman lolos di seleksi regionalnya, itu aja melewati proses paper gitu. Kita papernya, lalu juga nanti ada proses presentasi. Kalau misalnya lolos untuk tahap regional, nanti teman-teman akan mewakili Banten untuk ke tingkat nasionalnya. Gitu.
0: Tapi mungkin boleh dijelaskan lagi kak ke teman Pro 2 seputar AHMB Student ini. Kira-kira apa mungkin ilmu-ilmu nih yang akan didapatkan untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan ke AHMB Student ini sendiri? Selain tadi ya udah disebutin kayak ada pendidikan, ada lingkungan, dan masih banyak lagi.
1: Ilmu-ilmu yang didapat dari AHMB Student ini. Kalau misalnya teman-teman ikut AHMB Student, tentu aja nanti teman-teman akan mendapatkan pendampingan gitu. Pendampingan untuk membuat makalah dan juga untuk presentasinya gitu. Karena nanti di tingkat nasionalnya itu akan ada presentasi gitu yang dilombakan tentu saja untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi se-Indonesia. Jadi nanti akan ada pendampingan untuk pembuatan makalah dan juga presentasi gitu dari public speakingnya gitu.
0: Kapan ini dilaksanakan dan mungkin batas pendaftarannya kapan Kak?
1: Batas pendaftarannya sampai 22 Agustus 2026 dan nanti akan ada seleksi regional di 27 dan 28 Agustus gitu.
0: Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya kira-kira teman Prodo bisa cari kemana nih?
1: Untuk informasi lebih lanjut bisa cari di Sahabat Satu Hati atau juga di Instagramnya Honda Banten.
0: Jadi langsung dicari aja ke Instagramnya Honda Banten atau Satu Hati itu ya. Tapi kita lanjutin lagi Kak pembahasan kita seputar safety riding nih. Gimana tantangan yang mungkin paling terbesar dihadapi Kak Selvi untuk mengedukasi masyarakat gitu? Karena kan tadi udah dibilang ya, anak TK aja disuruh pakai helm, tapi pada implementasinya kita masih sering melihat sulit sekali untuk mungkin ya gimana sih ya Kak mengimplementasi dengan benar. Itu seperti apa Kak tantangannya Kak?
1: Betul. Tantangannya kalau misalnya kita datang terutama ke
2: wilayah ya,
1: ke wilayah tentu saja. Kalau misalnya kita bilang keselamatan berkendara, mereka tuh udah
2: mungkin
1: udah gitu.
2: Wisilah.
1: Kita minta yang sederhana kayak pakai helm ya, deket gitu, deket doang. Dan ini bukan cuman di masyarakat sih sebenarnya, banyak banget yang orang bahkan menyepelekan pakai helm, sekedar pakai helm tuh kayaknya
2: ke Indomaret doang,
1: ke Indomaret doang deket kok gitu. Itu sih PR yang masih banyak, sering banget lah kita temuin di lapangan gitu.
2: Iya, sering banget. Spil merek nih
1: gitu. Gitu. Sesimpel pakai helm pun, kalau misalnya kita edukasi kesini, kalau misalnya kita ke sekolah gitu, teman-teman pakai helm nggak sih? Enggak, atau pakai, iya pakai karena disuruh gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita membangun budaya yang sadar dulu sama keselamatan dirinya gitu.
0: Ngerti, ngerti. Ya itu ya teman berdua. Siapa nih yang masih sering nih? Ayo, ayo tunjuk nih samping saya. Apakah? Tapi ada nggak sih metode-metode tersendiri gitu untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti ini supaya mungkin ya tadi ya bebal kita menyebutnya gitu. Ada nggak sih mungkin cara-cara tersendiri untuk melawan orang-orang bebal ini kak untuk mengedukasi?
2: Pakai video.
0: Apa sejauh ini pasrah aja?
1: Enggak sih, pasrah aja.
2: Pasrah nanti itu terakhir ya. Terakhir. Biasanya sih kita ikut jawab ya. Nggak apa-apa kan mbak?
1: Nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa
2: sih. Jadi sempet ya ikut edukasi juga.
0: Oke. Okay.
2: Itu biasanya kita lihat video dulu. Video, film-film terkait pentingnya itu.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya itu untuk segmen SMP, SMA itu masih mempan.
0: Oke. Okay.
2: Masih mempan sekali kalau film.
0: Segmen yang paling susah bang?
2: Itu
0: biasanya.
2: Udah boomer deh kayaknya. Udah boomer itu udah agak
1: sulit di...
2: agak udah jadi template ya.
1: Iya.
2: Udah jadi template.
0: Ya, semoga tetap bisa berubah ya ujung-ujungnya mah harapannya gitu. Meskipun kadang-kadang mungkin Mas juga sama Kak Selvi juga udah capek. Tapi kita sering sekali menghadapi orang-orang bebel dalam konteks apapun juga ya teman berdua. Bang, masuk sekarang seputar mitos-mitos.
2: Oke.
0: Karena sering kali di sekitaran saya juga nih ada prinsip-prinsip yang kalau misalkan belum rusak atau enggak bisa nyala, enggak usah dibawa ke bengkel. Oh, tanggapannya kayak gimana tuh, Bang?
2: Oke, kalau belum rusak jangan ke bengkel. Sebenarnya secara logik masuk sih. Lu ngapain ke bengkel motor lu gak rusak?
0: Iya benar.
2: Tapi gini, kita itu ada namanya usia per part.
0: Oke. Okay.
2: Usia termasuk oli lah ya. Oli itu contoh lah ya, contoh kecil oli. Oli itu tiap 2000 atau 2 bulan sekali harus diganti.
0: Oke. Okay.
2: Kadang-kadang ada segmen, ada sekte lah
0: ya. Ada sekte,
2: ada
0: ya,
2: sekte
0: betul, betul.
2: Yang itu mah ini. Konspirasi bengkel.
0: Nah itu gimana ya, bang? Tanggapannya
2: ya
0: bang?
2: Sebetulnya gini, teman-teman Pro 2 secara logik aja, ketika oli tidak diganti, itu oli itu kalau gak salah round 50 sampai 100 ribu lah ya.
0: Okay.
2: Itu 2 bulan sekali, berarti sebulan gocap 35 ribu lah.
0: Okay.
2: Paling mahal ya. Nah ketika oli itu telat diganti, ada yang 6 bulan, 7 bulan, nah komponen yang pertama rusak itu adalah piston.
0: Oke. Okay.
2: Piston itu harganya 235.000.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang pertama. Selain piston, nanti biasanya akan merembet ke stang seher. Harganya 400.000.
0: Oke. Okay.
2: Berapa tuh? 600.000-an lah ya.
0: Mahal ya. 600.000. Kalau dihitung-hitung tuh.
2: Belum jasa lah ya.
0: Belum jasa.
2: Belum jasa ya, around 1 juta lah biasanya. Ketimbang ganti oli yang cuman 70.000 tadi gitu loh.
0: Ngerti.
2: Oke, itu mitosnya. Kenapa sih harus rajin ke bengkel? Kita mengantisipasi hal itu. Jadi ngomongin disebut investasi juga enggak sih ya. Sebenarnya biaya perawatan kalau dilakukan setiap bulan itu enggak lebih dari 100.000.
0: Oke.
2: Okay. Motor saya masih enak, enggak apa-apa. Ganti aja olinya. Gitu loh. Itu enggak sampai 100.000 lah ya. Nah, ketimbang nanti ketika sudah terlambat keluar tadi bisa jadi 1 juta termasuk okay. Biasa itu loh.
0: Oke. Okay. Ada juga bang mitos-mitos seputar katanya kalau misalkan ke bengkel resmi untuk servis rutin itu sering direkomendasikan ganti ini tiba-tiba keluarnya banyak.
2: Wah,
0: tapi
2: parah.
0: Tapi ini bang sebenarnya secara SOP itu seperti apa prosedurnya okay. Gitu. Itu kan pasti ada prosedurnya lah ya
2: okay.
0: Gitu.
2: Oke. Di kita ada namanya NOS ya, Network Operational Standard. Itu semacam SOP internal kita untuk memastikan bagaimana sih cara melayani dan mengedukasi customer. Terus okay. Di bengkel juga.
0: Okay, okay.
2: Kita ada yang namanya tadi di awal itu namanya Service Advisor.
0: Service Advisor
2: Service
0: tadi.
2: Advisor itu tugasnya tadi sebagai media curhat. Motornya kenapa Mbak? Okay. Keluhannya apa? Dicatat tuh keluhannya. Diidentifikasi tuh, dicek dulu penyakitnya misalkan kanvas, kemudian roller dan lain sebagainya. Identifikasi dulu yang kemungkinan rusaknya apa, kemudian dicek juga. Kalau misalkan itu emang sudah rusak,
0: okay,
2: kita akan menyarankan ganti.
0: Okay.
2: Tapi itu tidak wajib ganti ya.
0: Mm.
2: Kita hanya menyarankan ganti, itu tertuang di form ESA secara tertulis.
0: Okay.
2: Ada tanda tangannya juga.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan emang belum ada budget ataupun lagi buru-buru misalkan, itu bisa ditolak.
0: Okay.
2: Jadi kayaknya mentang-mentang disuruh, dikasih tahu ini yang rusak ini. Jadi stigmanya langsung, wah saya harus ini gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya sih tidak, kita hanya mengedukasi, itu pilihan kembali kepada customer.
1: Direkomendasikan lah ya Mas.
2: Direkomendasikan, Pak ini udah haus ini.
0: Jadi sifatnya rekomendasi ya, bukan kewajiban. Bukan, tapi kalau misalkan gak mau ya terima resikonya. Tapi untuk mungkin teman Pro 2 yang awam seputar motor gitu ya, berangkat lagi dari prinsip-prinsip yang kalau belum kerasa rusak, belum gak bisa jalan, itu dibawa ke bengkelan nanti aja. Itu gimana cara kita bisa mengidentifikasi sesuatu atau komponen-komponen yang mungkin bermasalah? Dari apa? Mungkin sederhana oli atau gimana ya?
2: Oke, ada berbagai macam tergantung spare partnya. Biasanya kalau kita yang fatal-fatal aja, kayak rem kemudian oli. Yang pertama itu oli. Biasanya motor udah ngeresek. Bahasanya, bahasa Inggrisnya ngeresek. Itu salah satu ciri komponen dari oli yang emang harus diganti. Itu dari oli. Kemudian dari kampas. Kampas kalau di rem udah keras, kemudian ditekannya udah ngebagel.
0: Okay.
2: Itu salah satu ciri komponen yang emang harus diganti.
0: Okay.
2: Termasuk CVT tadi, kalau bunyinya udah aneh-aneh, udah ngegerdek, kemudian udah bunyi aneh-aneh di area CVT, ya itu salah satu ciri yang harus, nggak mesti diganti, dibersihkan sebenarnya sudah cukup.
0: Okay. Mungkin untuk teman Pro 2 yang alasannya punya waktu sedikit gitu untuk ngurus motor, hal-hal sesederhana apa yang mungkin bisa mengurangi resiko-resiko kayak tadi?
2: Kalau misalkan nih teman Pro 2 sibuk, kita punya namanya Fit Express.
0: Fit Express apa itu?
2: Fit Express itu sebuah layanan dari Honda, dari Ahas.
0: Okay.
2: Itu untuk fast service kendaraan-kendaraan yang emang waktunya emang sangat terbatas.
0: Okay.
2: Dan itu pelayanannya pun tidak semua, hanya ganti oli, ganti kampas, itu kurang dari 15 menit.
0: Okay.
2: Misalkan, saya masih nggak bisa juga nih 15 menit, kita ada yang namanya service visit.
0: Service visit.
2: Apa jadi kalau emang teman Pro 2 lagi di sekolah, di kantor, di mana males banget gitu kan ke Ahas karena pulang pengen langsung ketemu istri, ketemu anak, ya sambil kerja ditelepon aja Ahasnya.
0: Okay.
2: Kita akan datang ke kantor teman Pro 2. Kantor ke sekolah kemanapun boleh.
0: Tuh ya, yang males-males bisa. Pokoknya ada, ada solusinya dari Honda Banten sendiri. Ada Fit Express itu ada. Yang penting dicari aja ya informasinya sebenarnya. Kita kan cuma taunya jualan, bengkel gitu-gitu aja. Tapi Kak Selvi mungkin selain tadi nih seputar AHM Bay Student ini sendiri, program apa yang mungkin terdekat yang bisa ada informasi buat teman Pro 2 gitu?
1: Program terdekat.
2: Kayaknya siapa tuh yang minat ya? Oh, HBL.
1: Iya,
2: HBL,
1: kita
2: HBL,
1: juga
2: HBL.
1: Mau nginformasiin sedikit sih. Apa kita itu? Ada Honda Basketball League.
0: Honda Basketball League. Oke, apa itu?
2: Jadi gini.
0: Passing nih obrolan.
2: Honda Basketball League itu sebuah komitmen Honda.
0: Oke. Okay.
2: Buat mewadahi lah minat dan bakat teman-teman terutama SMP, SMP dan SMA ya. Itu kita bikin sebuah kompetisi sebanten.
0: Oke. Okay.
2: Itu Basketball League, laga basket. Itu kita jalan serentak di 5 kabupaten lah ya.
1: 5 kabupaten kota.
2: Semua.
0: Okay.
2: Semua. Nah, nanti kalau emang lolos juara-juaranya nih, itu langsung ke DBL.
0: Boleh, DBL. Itu, DBL. Kompetisi tertinggi ya itu ya?
2: Kompetisi tertinggi.
0: Iya, okay.
2: Jadi diambil 2 tim terbaik HBL itu masuk ke kompetisi DBL di Jakarta.
1: Okay. Gitu, mewakili Banten.
0: Oke, okay, itu ya teman Produa. Jadi programnya banyak banget. Dan karena ngobrolnya gak sama komunitas, sama Honda Banten, mungkin ada pertanyaan yang selalu Rama tanyain kalau misalkan ke perusahaan, info locker ada gak kak?
2: Ada. Info locker
1: ada dong, tentu aja ada dong.
0: Untuk teman Produa yang mungkin masih aduh linglung nih, gak punya pemasukan.
1: Tenang aja, ada dong.
2: Ada banyak sekali kita. Siapa tahu kalau teman-teman Produa pengen tumbuh dan berkembang bersama kami, kita ada beberapa lowongan. Yang pertama itu nih, terutama untuk sarjana-sarjana teknik informatika.
0: Oke. Okay.
2: Kita punya IT infrastruktur.
0: Oke, okay, IT infrastruktur. Apa
2: IT
0: itu?
2: IT infrastruktur. Jadi dia bisa mengoperasikan jaringan, infrastruktur jaringan, okay, baik itu dari non saya nyari contekan dulu.
0: Gak apa-apa dong.
2: Memahami konfigurasi router kayak lebih ke apa namanya, komponen pendukung lah dari entah WiFi,
0: okay,
2: router dan sebagainya, lebih ke hardware lah ya.
0: Okay.
2: Kemudian ada lagi, ntar masih nyontek juga, business analyst advisor.
0: Business analyst advisor, okay,
2: tapi lebih ke digitalnya.
0: Ini buat anak ilmu komunikasi atau seperti apa nih?
2: Anak ilmu komunikasi dan teknik informatika juga masuk.
0: Oh, okay.
2: Jadi lebih semacam ke sebagai support pembuatan dashboard.
0: Oke, okay, berarti nggak bisa ya kalau ilmu komunikasi ya. Saya ilmu komunikasi soalnya.
2: Ikom kayaknya lebih kalau komunikasi nggak bisa ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Lebih ke teknik informatika.
0: Nggak apa-apa, nyari side job kan sekali-kali.
2: Siapa tahu kan.
0: Mungkin ada apa lagi kak? Ada lagi, lanjut.
2: Kemudian ada programmer juga.
0: Ada programmer, boleh.
2: Yang suka coding-coding nih, silahkan kita gabung.
0: Oke.
2: Okay. Dan nih yang paling banyak ini.
0: Apa tuh?
2: Yang paling banyak itu kita punya lowongan driver dan mekanik.
0: Driver dan mekanik. Itu ngapain kalau boleh tahu? Driver ya sudah sesuai nama gitu ya.
2: Driver itu ya, ini drivernya spesial loh.
0: Oke. Okay.
2: Drivernya itu adalah ya pasti ya supir lah ya.
1: Supir.
2: Supir untuk unit khusus namanya Mobirling.
0: Oke, apa itu?
2: Mobirling itu semacam mobil pameran keliling.
0: Oke.
2: Itu mobil pameran keliling yang akan dioperasikan keliling Banten.
0: Oke. Okay.
2: Jadi drivernya harus ready untuk bisa keliling Banten.
0: Oke, jadi itu ya, langsung aja tadi informasinya. Kalau mau tahu informasi tadi kan ada di Honda Banten. Instagramnya satu lagi apa kak tadi?
2: Yang pertama itu Instagram Honda Banten, atau kita ke websitenya recruitmentkemakmuran.com.
0: Oke, itu warga-warga pencari loker ya, langsung aja nih karena kebetulan kita datang perusahaan nih. Banten lagi spesifiknya, langsung aja gak apa-apa. Ya gak Ji? Langsung Ji. Di sebelah saya kebetulan nih sama nih yang menemani pada malam hari ini. Terakhir, Bang Yuga mungkin apa pesan untuk teman Produa ya, supaya jangan menunggu motor bermasalah dulu gitu ya, baru mungkin peduli sama perawatannya.
2: Oke, yang pertama selalu rawat kendaraan motor Anda.
0: Oke.
2: Gak mesti ribet-ribet sih. Dari mulai hal yang sederhana biasanya, manasin motor. Okay. Manasin motor-motor zaman sekarang itu gak perlu kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu harus lama, sekarang cukup 1 menit.
0: Iya, oke.
2: Fungsinya apa? Buat si oli tersirkulasi ke seluruh komponen mesin.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang pertama.
0: Dampaknya apa sih Bang biasanya kalau misalkan?
2: Biasanya kan kita kan kalau apalagi motornya gak dipakai 2-3 hari.
0: Biasanya
2: si oli secara gravitasi dia akan turun.
0: Oke.
2: Nah kalau misalkan nih kita buru-buru ngegas langsung, oli itu sebenarnya masih di bawah.
0: Oke.
2: Biarpun emang ada yang nempel-nempel dikit lah di dinding-dinding silinder gitu, tapi lebih baik ya tadi dipanasin dikit aja. Bentar aja, sorry, bukan dikit, bentar aja. Biar tersirkulasi.
0: Dipanasin 1 menit aja ya setidaknya.
2: Gak usah lama-lama.
0: Selain itu ada lagi Bang mungkin?
2: Kemudian ya tadi rawat dan servis kendaraan Anda itu di tempat-tempat yang emang tersertifikasi dan bergaransi.
0: Okay.
2: Contohnya AHAS gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena mekaniknya asli dan barangnya kebalik ya. Mekaniknya ahli.
0: Mau tagline nih, mau tagline.
2: Mekaniknya ahli, spare partnya bergaransi.
0: Oke, mekaniknya ahli, spare partnya bergaransi. Udah Bang, ada lagi? Ada lagi kah?
2: Cukup.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya Kak Selvia sama Bang Yuga pada malam hari ini.
2: Karama.
0: Kita ngalor ngidul banget nih, konsultasi gratis gitu untuk kamu yang mungkin masih takut-takut juga nih untuk ngobrol biasanya sama service advisor gitu ya. Karena mungkin secara pembahasan kadang-kadang kita enggak ngerti tekniknya kayak gimana. Tapi terima kasih Kakak dan Abang udah ngobrol pada malam hari ini. Dan untuk kamu teman Produa, semoga tentunya tentunya jadi ilmu juga, bahan informasi, apalagi tadi ada locker dan juga hiburan ya pada malam hari ini obrolannya. Kalau misalkan kamu kepo sama obrolan komunitas Teman Pro 2, langsung aja follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan tadi kalau misalkan pengen tahu seputar Honda Banten itu, boleh kak disebutin lagi di mana?
1: Untuk tahu tentang Honda Banten bisa kepoin di
2: Instagram
1: Honda Banten,
2: Honda Banten.
1: At Honda Banten. Sama okay. Kalau tadi untuk yang info-info locker bisa lihat di live at MSK.
0: Okay, jadi langsung aja dicek ya Teman Pro 2 kalau misalkan butuh locker gitu atau informasi-informasi terkini seputar Honda Banten. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas di samping saya yang tidak pernah terlihat gitu ya. Asik, ada Munazi, ada juga Bang Aji pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Rama sampai jam 12 malam di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol di sesi obrolan komunitas, tapi nggak ngobrol sama komunitas ya. Kita ngobrol sama teman-teman dari Honda Banten nih. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan tadi teman Pro 2, langsung replay aja di YouTube kita di RRI Banten ya. Karena tadi kita ngobrolin seputar ya gimana cara merawat motor kali ya. Yang mungkin kita sering menghadapi pengalaman itu dalam sehari-hari, tapi nggak tahu nih sebenarnya cara penyelesaiannya seperti apa. So, kita lanjut lagi karena rentetan dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Pada malam hari ini Rama bakal ngajak kamu ngobrol soal satu kalimat yang kelihatannya sederhana tapi kalau dipikir-pikir lumayan dalam ya. Yaitu adalah sedikit lebih beda itu lebih baik teman Pro 2. Karena coba deh kamu perhatiin kehidupan sehari-hari. Kita sering banget hidup dalam pola yang sama. Bangun, kerja, atau mungkin kuliah gitu ya. Pulang, buka HP, scroll, tidur, besok diulangin lagi. Bahkan kalau ada orang yang mungkin melakukan sesuatu sedikit berbeda, kadang respon pertama kita kayak ngapain sih kayak gitu-gitu. Padahal beda itu sebenarnya nggak selalu berarti aneh ya. Kadang beda tuh cuma berarti punya caranya sendiri. Cara kamu belajar beda sama teman kamu sendiri. Cara kamu bekerja juga beda. Cara kamu mungkin berpakaian juga beda. Bahkan cara kamu menikmati hidup juga bisa berbeda-beda ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai lupa sebenarnya kita tuh nyaman gak sih dengan pilihan itu. Tapi jangan salah kaprah juga teman Pro 2. Jadi berbeda tuh bukan berarti harus sengaja melawan semua orang gitu ya. Semua orang belok kiri, kamu belok kanan cuman karena pengen kelihatan beda. Ya itu bukan uniqueness teman Pro 2. Itu bisa jadi cuman GPS kehidupan kamu tuh lagi error aja gitu sebenarnya. Jadi pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana menjadi sedikit berbeda tanpa harus kehilangan arah ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu Aras Buana yang judulnya Could Be akan menemani kamu di malam hari ini. So enjoy ya.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada satu hal yang lumayan menarik nih. Karena menjadi berbeda, dengan menjadi berbeda demi validasi itu adalah dua hal yang nggak sama gitu ya. Misalnya kamu punya gaya berpakaian tertentu karena mungkin memang kamu suka. Itu personal style, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu memilih sesuatu karena gue harus kelihatan paling beda nih biar orang-orang notice gitu ya, ya itu motivasinya udah berubah. Dan ini sebenarnya sering banget terjadi di era media sosial, teman Pro 2. Kita bukan cuma menjalani hidup aja, tapi juga melihat gimana sih orang lain menjalani hidup gitu, yang akhirnya muncul dorongan gue juga harus punya sesuatu yang lebih unik. Misalkan teman punya sneakers baru, kita juga pengen sneakers baru. Teman-teman pengen traveling, kita pengen ikutan traveling juga. Mungkin mereka juga akhirnya berkonten, ya kita juga pengen ikutan konten juga gitu ya. Yang which sebenarnya nggak apa-apa sih kalau yang seputar itu gitu, karena kalau misalkan FOMO-nya ke arah yang lebih positif, ya oke-oke aja sih. Dan hidup tuh bukan kompetisi siapa yang paling menarik untuk masuk Instagram story gitu ya. Yang penting adalah apakah pilihan kita tuh benar-benar cocok sama diri kita sendiri. Karena menjadi berbeda itu seharusnya bukan tentang lihat gue gitu ya, tapi lebih kepada ini gue dan gue nyamannya kayak gini gitu, pilihan gue tuh kayak gini. Dan menariknya teman Pro 2, sesuatu yang berbeda juga belum tentu langsung diterima orang lain ya. Kadang kamu akan dianggap aneh dulu nih, kadang orang juga belum memahami pilihan kamu. Tapi selama pilihan itu tentunya gak merugikan diri sendiri maupun orang lain, ya kamu punya hak untuk menjalani cara kamu sendiri ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan malam hari ini ada yang bilang kamu berbeda, ya jangan langsung panik. Bisa jadi kamu emang beda beneran, atau bisa jadi kamu cuma belum dapat update firmware-nya gitu ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi nih seputar menjadi berbeda gitu ya di era sekarang, teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian plus minus jadi orang yang mungkin sedikit berbeda. Kira-kira apa sih enaknya menjadi sedikit berbeda? Nah, yang pertama teman Pro 2, kamu bisa lebih mudah gitu ya menemukan identitas diri kamu sendiri. Karena kamu mungkin mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya gue suka, apa yang sebenarnya gue mau gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga punya peluang untuk biasanya tuh menemukan cara baru, cara tersendiri gitu ya. Orang yang terbiasa mencari alternatif teman Pro 2 seringkali tuh melihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin gak terpikirkan orang lain. Dan yang ketiga, kamu mungkin bisa lebih mudah diingat ya, karena dalam dunia yang penuh dengan pilihan, sesuatu yang punya karakter tuh biasanya lebih menonjol. Tapi minusnya juga ada ya, kadang kamu harus menghadapi komentar orang-orang, kadang pilihan kamu dianggap aneh, kadang kamu juga harus menerima kenyataan bahwa gak semua orang tuh akan suka sama style kamu, sama versi diri kamu sendiri, dan ini mungkin bagian yang cukup berat. Karena manusia itu tentunya makhluk sosial, kita secara alami itu ingin diterima ya. Jadi menjadi berbeda itu bukan berarti kamu harus kebal terhadap opini orang. Kamu tetap bisa mendengarkan kritik juga, tapi tentunya bedakan ya antara kritik yang membantu kamu untuk berkembang dengan komentar-komentar yang cuma membuat kamu meragukan diri sendiri. Kalau ada yang bilang cara kamu ini mungkin bisa diperbaiki karena alasan A, B, C, atau D, ya gak apa-apa dengerin gitu ya. Tapi kalau komentar cuma kayak, ih beda banget sih gitu, kayak oke sih, terima kasih atas kontribusi komentarnya, tidak perlu didengar dan langsung skip aja teman.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan bisa bikin debat gitu ya teman berdua ya. Ini adalah pro kontra. Haruskah kita selalu berbeda gitu ya? Karena kalau menurut Ramadi sih jawabannya enggak ya. Karena berbeda itu bukan tujuan akhir teman berdua. Kalau misalkan kamu udah menemukan sesuatu yang cocok dan efektif, ya kamu enggak harus mengubah hanya karena supaya kelihatan unik ya. Contoh paling sederhana aja ya cara belajar kamu. Kalau misalkan kamu cocok belajar dengan mencatat di buku gitu ya, ya lakuin aja, gak perlu tiba-tiba bikin sistem belajar yang rumit, hanya mungkin karena ngelihat orang lain punya metode yang kelihatannya keren gitu di TikTok atau mungkin di Reels. Begitu juga dalam karir teman pro 2, kadang kita terlalu terobsesi gitu ya menjadi out of the box, sampai lupa bahwa melakukan hal-hal yang sederhana tapi konsisten juga punya nilai. Nah di sisi lain, terlalu takut berbeda juga bisa membuat kita stuck. Misalnya kamu punya ide tapi gak pernah disampaikan karena kamu takut dianggap bodoh. Mungkin kamu juga punya hobi tapi gak pernah dicoba serius karena takut gak keren. Atau mungkin kamu punya gaya hidup, lifestyle gitu yang sebenarnya kamu suka tapi ditinggalin karena takut gak sesuai tren. Dan disinilah keseimbangannya ya. Jangan berbeda hanya demi berbeda teman berdua, tapi jangan takut juga berbeda hanya karena takut dinilai. Jadi kamu juga kalau misalkan harus memilih, ya diterima banyak orang atau tetap jadi diri sendiri meskipun gak semua orang suka nih. Jawabannya ya terserah kamu sendiri sih teman berdua. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara gitu ya, untuk menemani kita ngobrol panjang pada malam hari ini setidaknya sampai jam 11 malam nanti. Dia pengen request lagunya Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48. So, tanpa basa-basi lagi, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan seperti yang Rama udah sounding gitu ya di awal pas waktu kita opening, karena malam hari ini malam Jumat, artinya akan ada sesi bisikan malam nih teman berdua. Ini merupakan sebuah drama radio bergenre horror gitu ya, untuk menemani malam Jumat kamu yang mungkin creepy ini. Jadi kalau misalkan kamu anaknya penakut gitu ya, jangan dengerin sendirian teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu berani gitu ya, punya nyali, punya gengsi yang tinggi, boleh aja ngedengerin pada malam hari ini. So, tema pada malam hari ini adalah jejak arwah Ninah ya. Jadi tanpa basa-basi lagi teman Pro 2, enjoy pada malam hari ini.
1: Jangan berisik, aku mau cerita. Jejak arwah Ninah di rumah tua Jogja.

selamanya. Dulu kami tinggal di kota besar Jakarta. Kamu bisa bayangkan kan, hiruk pikuknya. Macetnya yang bikin kepala pusing, polusi yang bikin sesak nafas. Bapak dan ibu akhirnya memutuskan untuk mencari udara baru, lingkungan baru, dan pilihan jatuh pada sebuah desa kecil di Yogyakarta.

Rumahnya rumah impian banget. Luasnya itu wow. Halamannya juga kayak lapangan bola pribadi. Udara di sana bersih, dingin. Gak ada bau knalpot yang menyesakkan. Cuma wangi tanah basah habis hujan atau aroma bunga melati yang semerbak di malam hari. Jauh banget sama Jakarta yang panas, sumpek. Di kota, rumah itu dempet-dempetan kayak ikan asin, kayak di keranjang. Tapi di sini, jarak antar rumah itu berjauhan. Banyak banget lahan kosong, ladang hijau membentang, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah jadi penjaga. Sepi, tapi sepi yang menyenangkan. Awalnya ya.

0: Seminggu pertama, surga. Serius, aku gak bohong. Gak ada gangguan, gak ada perasaan yang aneh yang membayangi. Tidurku nyenyak, bangun selalu segar. Rasanya kayak liburan panjang yang gak ada habisnya. Aku bahkan sempat mikir, ini dia tempat yang selama ini aku cari. Tempat di mana aku bisa tenang. Tapi, semua itu cuma topeng. Topeng tipis yang perlahan-lahan mulai retak. Dan akhirnya, hancur berkeping-keping di satu malam. Malam itu, malam Jumat. Aku ingat banget. Bapak, ibu, sama adik lagi ke rumah saudara. Di Bantul. Biasalah, silaturahmi keluarga. Aku di rumah sendirian, jam 8 malam. Udah selesai ngerjain tugas sekolah, aku putusin mau sholat isya. Rumah baru ini, desainnya masih jadul. Kamu tahu kan, rumah-rumah tua zaman dulu, kamar mandi masih terpisah dari bangunan utama, di belakang, jauh banget. Kayak jalan mau ke warung deh. Waktu itu sih santai aja, gak ada firasat sama sekali, bener-bener nol. Aku bahkan pasang earphone dengerin musik favorit sambil jalan santai ke kamar mandi. Aku masuk ke kamar mandi, dingin banget. Hawanya lembab, air keran kubuka. Suara gemericik air mengisi kesunyian. Aku mulai ambil wudu, tangan kanan, tangan kiri, wajah. Jantungku langsung berdebar. Suara itu suara anak kecil tertawa. Tapi kenapa ada tangisan? Aku langsung matiin keran, buru-buru keluar dari kamar mandi. Kupikir bapak ibu sama adikku udah pulang. Aku lari kecil ke depan, mengintip lewat jendela. Mobil bapak gak ada, kosong. Jalanan di luar masih gelap. Mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin aku kecapean ngerjain tugas, atau mungkin itu suara dari rumah tetangga yang jauh di sana. Ya, pasti itu sih. Udahlah, aku balik lagi ke kamar mau sholat biar tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku selesai sholat dan terdengar suara itu lagi. Siapa ya? Siapa itu? Aku langsung bangkit, buru-buru mengintip keluar kamar. Sepi, gak ada siapa-siapa. Aku coba langsung ngecek lagi ke depan. Mobil bapak juga masih gak ada. Udahlah, aku udah ngantuk banget. Pasti cuma hayalan karena udah capek. Iya, pasti itu. Aku putusin buat tidur, gak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Tapi malam itu, sumpah, aku gelisah banget. Gak bisa tidur sama sekali, gak nyaman. Perasaan aneh itu terus membayangi. Kayak ada sesuatu di sekitar sini jam 10 malam. Bapak dan adikku serta ibuku juga belum pulang. Aku makin sendirian di rumah yang terasa makin besar dan kosong ini. Oh, ibu. Mereka telat ternyata. Jalanan macet parah katanya. Maklum, Jogja kan lagi musim liburan panjang. Wah, bisa jam berapa ini pulangnya? Aku berusaha tetap terjaga, ngecek medsos, scroll sana-sini. Tapi pikiran dan rasa ngantuk menyerangku. Sesekali aku tertidur dan setiap kali aku terlelap, aku terbangun kembali. Kaget. Kaget oleh suara itu. Suara anak kecil yang tertawa lagi dan lagi. Itu terus berulang seperti... seperti seseorang dalam mempermainanku. Akhirnya bapak ibu mereka datang. Perasaan lega yang luar biasa langsung menyelimutiku. Aku langsung putusin untuk melanjutkan tidur. Pasti besok pagi semuanya normal lagi. Ini cuma karena aku sendirian aja, makanya jadi parno. Ya pasti kayak gitulah. Berisik banget. Jam 1 pagi. Aku membuka mataku. mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di pojok kamar samping lemari, ada adikku. Dia lagi main boneka. Ada-ada aja nih anak. Jam 1 pagi kok bisa-bisanya main boneka? Kan dia harusnya tidur di kamarnya sendiri. Aku bangun dari tempat tidur berniat ngajak dia tidur. Perlahan aku melangkah mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Bayangan itu semakin jelas. Dan pada saat aku benar-benar mendekat ke arahnya, dia menoleh. Bukan, dia bukan adikku. Matanya tajam, merah menyala dalam gelap. Wajahnya pucat banget, kayak gak ada darahnya. Dan senyumnya, astaga, senyumnya itu jahat, benar-benar jahat. Itu bukan senyum adikku, itu bukan manusia. Mulutku komat pamit, aku mau teriak tapi rasanya berat banget. Kayak ada yang mencekik tenggorokan, kata, tolong, tertahan di tenggorokanku. Aku mau lari tapi kakiku rasanya berat banget. Kayak ada jebakan yang gak kelihatan yang ngikat kakiku. Aku terpaku, terdiam beku hanya bisa menatap sosok itu. Lalu dia lari. Dia lari keluar kamarku sambil terus tertawa. Sambil terus berlarian membawa boneka itu. Anak kecil ini seakan-akan mengajakku ke suatu tempat. Aku gak percaya ini. Ini mimpi kan? Atau bukan? Aku lari keluar kamar buru-buru mengecek depan rumah. Mobil bapak sudah ada. Orang tuaku pasti sudah pulang. Mereka aman. Lalu aku mengecek kamar adikku. Aku buka pintunya dan kosong. Dia gak ada di kamarnya. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru ke kamar orang tuaku dan adikku ada di sana. Masih tertidur pulas. Dia lagi pakai baju tidur warna pink gambar bunga-bunga. Persis sama dengan baju anak kecil yang aku lihat di kamarku tadi. Aku mulai tenang. Dan ya, pasti ini cuma halusinasi. Aku pasti kelelahan banget sampai halusinasi begini karena ngejarin tugas tadi. Ya, pasti itulah. Aku gak gila, aku gak mungkin gila. Malam itu aku putusin tidur di sofa kamar orang tuaku. Gak mau tidur sendirian lagi. Dan gak akan pernah. Mataku tiba-tiba terbuka lebar. Aku lihat ke kanan, ke kiri. Dan lagi, suara anak kecil berlarian dan tertawa. Kali ini aku benar-benar ngerasa aneh. Sangat aneh. Adikku masih tertidur pulas di kamar orang tuaku. Dia gak mungkin main. Ini bukan dia. Aku ngerasa sebel. Kesel banget. Aku gak bisa terus-terusan diganggu kayak gini. Ini udah kelewatan. Akhirnya, aku putusin buat keluar kamar orang tuaku. Aku bakal cari sumber suara ini. Gak peduli di apapun yang terjadi. Aku harus tahu ini apa. Suara itu dari dapur. Aku berjalan menuju dapur. Langkah demi langkah dan gelap. Aku coba nyalakan lampu dapur. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Suara itu tiba-tiba hilang. Aku mencoba melihat sekeliling dapur dan gak ada anak kecil loh. Tapi ada suara ketukan. Kayak jari di meja makan dan aku mendekat. Ternyata aku menemukan sebuah tulisan. Ditulis dengan tinta berwarna merah. Warnanya merah pekat. Tulisannya N-I-N-A. Nina. Aku merasa diteror. Siapa yang bikin teror malam-malam gini? Gak ada nama Nina di keluargaku. Gak ada. Serius. Aku penasaran. Aku sentuh cat air itu dan aku coba mengecek dan loh, ini bukan cat air. Ini darah. Aku cium baunya dan oh, ini baunya ini amis dan ini darah. Oh my god. Ini teror yang gak main-main. Aku lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tuaku. Membangunkan mereka semua termasuk adikku. Aku ceritakan semua yang terjadi. Dari suara tawa di kamar mandi, sampai anak kecil di kamarku, dan tulisan darah di meja makan. Aku ajak mereka ke dapur dan aku ajak mereka lihat lah. Ini darah, ada tulisan Nina di sini. Tapi mereka menggelengkan kepala. Tulisan itu gak ada. Hilang, gak ada bekas apapun. Bersih. Apa aku halusinasi lagi? Apakah aku sudah masuk di tahap gila? Aku benar-benar gak percaya dengan apa yang terjadi malam itu. Entah kenapa, aku pengen banget pindah dari rumah ini. Tapi gimana caranya? Orang tuaku, mereka gak merasakan apa-apa. Mereka cuma bilang, kayaknya aku kecapean. Mereka gak percaya. Keesokan harinya, pagi itu, aku masih ngerasa linglung. Trauma rasanya. Tapi suasana di luar ramai, sangat ramai. Warga berkumpul di tepi sungai. Aku penasaran dong. Aku coba mendekat dan mereka baru aja menemukan jenazah anak kecil wanita. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dia mengenakan baju berwarna pink. Motif bunga-bunga. Persis sama dengan baju yang dipakai adikku semalam. Tunggu. Jantungku mulai deg-degan. Aku mulai sadar. Baju itu juga sama dengan baju yang dikenakan anak kecil yang aku temukan di kamarku semalam.
1: Anakku. Nina.
0: Oh my God. Nama Nina tertulis di meja makan kemarin malam. Itu darah. Buset dah. Aku semakin bingung dengan semua yang terjadi. Aku takut banget dan penasaran, tapi aku gak bisa nutupi bahwa ini tuh janggal banget di pikiranku. Ini bukan sekedar halusinasi, ini nyata. Kasus ini pun bergulir lewat berbagai proses. Penyelidikan oleh kepolisian, penelusuran yang panjang berhari-hari berminggu-minggu, dan akhirnya mulai terlihat titik terang. Pagi itu polisi datang ke rumahku. Mereka izin untuk menggeledah seluruh sisi rumah. Aku gak ngerti kenapa, pikirku. Kami baru pindah ke sini. Kami bertanya-tanya, berusaha untuk berpikir jernih, tapi polisi tetap melanjutkan. Dan setelah ditelusuri, ada banyak bukti-bukti yang ditemukan. Rupanya rumah yang kami beli dan yang kami tempati ini adalah rumah pelaku pembunuhan itu. Sampai detik ini pelaku masih diburu dan kami, aku dan keluargaku akhirnya memutuskan untuk pindah sebentar karena rumah kami pun disegel oleh kepolisian. Jogja yang kita tahu sebagai kota istimewa, tapi dia menyimpan rahasia. Rahasia yang bikin aku gak bisa tenang lagi setiap malam. Aku masih mendengar tawa anak kecil itu, tawa dari arwah Nina. Dia belum tenang dan aku gak tahu kapan aku bisa tenang lagi. Kapan aku bisa tidur tanpa mimpi buruk? Kapan ini semua berakhir?

Disegel oleh polisi setelah semua yang terjadi. Setelah terungkapnya kebenaran mengerikan bahwa rumah itu adalah tempat Nina dihabisi, dan kami harus pindah. Sementara kami menyewa rumah lain, gak jauh dari kota Jogja. Tapi cukup jauh dari desa itu. Kami butuh waktu untuk menenangkan diri untuk mencerna semuanya. Rumah yang baru ini lebih modern. Kamar mandi di dalam, gak ada halaman luas, normal layaknya rumah di perkotaan. Aku pikir semuanya kembali normal. Aku akan bisa tidur nyenyak lagi. Aku bisa meluapkan semua keresahan yang selama ini tidak membuatku tenang. Semua yang kualami di rumah itu harus bisa tenang di sini, pikirku. Tapi aku salah besar. Malam pertama di rumah baru, aku berusaha keras untuk tidur. Aku memejamkan mata, memeluk guling erat-erat dan berdoa. Berharap gak ada lagi suara itu. Berharap gak ada lagi wajah pucat dengan senyuman jahat. Dan tiba-tiba, itu dia. Dia lagi. Suara kikikan itu membuat aku langsung terbangun dan jantungku berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi lagi. Suara itu dia mengikutiku dan ya, Nina itu, dia mengikutiku. Aku terduduk di ranjang, menatap sekeliling kamar yang gelap dan dingin. Aku gak berani bergerak. Kenapa dia mengikutiku? Apa yang dia mau? Bukankah sudah jelas siapa pelakunya? Bukankah dia sudah ditemukan? Berhari-hari aku hidup di dalam teror yang sama. Malam hari, saat semua orang tertidur, saat di rumah ini sunyi, suara itu selalu datang. Kikikan, kadang berlarian, kadang seperti ada yang menjatuhkan barang. Aku selalu terbangun dan aku selalu bergidik rasanya. Aku sudah mencoba, aku sudah bilang pada orang tua aku, mereka hanya bilang itu masih trauma. Mereka menyarankanku untuk pergi ke psikolog. Aku tahu mereka sayang, tapi mereka gak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Mereka gak pernah percaya sepenuhnya, aku merasa sendirian, sendirian dalam ketakutan ini. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dia inginkan dariku? Aku hanya orang asing yang pindah ke rumahnya. Aku gak bersalah. Aku gak tahu apa-apa. Suara malam, rasa frustasi, dan takut itu memuncak. Suara kikikan, dan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Seolah dia berada di samping tempat tidurku. Dan aku gak tahan lagi.

Nina, apa yang kamu mau? Kenapa kamu mengikutiku dan aku gak tahu apa-apa, Nina? Aku gak bersalah. Lalu suara itu menghilang. Malam itu sunyi banget, sangat sunyi. Aku menunggu suara itu datang lagi tapi gak ada. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya sunyi banget. Aku gak mendengar suara cekikikan itu lagi, gak ada bayangan, gak ada gangguan. Aku mulai merasa sedikit lega, tapi aku juga bingung kenapa dan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri, diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuaku. Aku kembali ke desa itu, ke sekitar rumah yang disegel. Aku ingin tahu perkembangan kasusnya, dan di sana aku bertemu dengan beberapa warga. Mereka bercerita pelaku sudah

itu, Nina. Bukan lagi ketawa jahat, bukan lagi kikikan yang menakutkan. Itu bisikan, bisikan yang sangat tulus, bisikan terima kasih. Dia tidak menerorku. Dia ingin aku tahu dan dia ingin aku jadi saksi agar kejahatan itu terungkap. Dia ingin keadilan dan sekarang, setelah pelakunya tertangkap, dia akhirnya bisa tenang. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar suara Nina lagi. Dia tidak ada lagi teror, tidak ada lagi mimpi buruk. Aku bisa tidur nyenyak di rumah yang baru ini. Benar-benar terasa seperti rumah. Nina, dia sudah tenang dan aku akan selalu mengingatnya. Gadis kecil bergaun pink dengan senyum pucat yang jahat, yang ternyata hanya ingin keadilan. Terima kasih, Nina. Semoga kamu tenang di sana selamanya.

0: Kisah ini dari Fitri Rianti. Voice over Rifki Baidowi. Editor Abdul Hakim.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini. Dan setelah kurang lebih hampir 2 jam ya teman-teman Pro 2 ngobrolin seputar sedikit lebih beda itu lebih baik. Dan tadi juga ditemenin sama sesi bisikan malam dulu ya teman-teman Pro 2. Kali ini kayaknya akan oke banget kalau kita bahas seputar fun fact gitu ya. Ada fenomena psikologi yang disebut dengan von Ristorff effect teman-teman Pro 2 atau isolation effect. Secara sederhana, penelitian tentang memori menunjukkan bahwa sebuah informasi yang terlihat berbeda dari informasi di sekitar bisa lebih mudah diingat. Bayangin kamu lagi lihat satu halaman penuh dengan tulisan hitam gitu ya. Tiba-tiba ada satu kata yang ditulis dengan format yang sangat-sangat berbeda. Nah, kemungkinan besar gitu ya, mata kamu tuh akan langsung tertarik ke situ. Dan bukan cuma secara visual aja, sesuatu yang berbeda dalam konteks sekitarnya juga dapat menjadi lebih menonjol dalam ingatan. Fenomena ini juga udah menjadi bagian dari penelitian memori sejak eksperimen Hedwig von Ristorff pada tahun 1933 dan tentu dipelajari dalam penelitian berikutnya ya. Makanya, secara sederhananya teman Pro 2, kita bisa mengambil satu pelajaran menarik. Berbeda itu bisa membuat sesuatu lebih menonjol. Tapi hati-hati ya, ini bukan berarti semakin aneh kamu, semakin sukses kamu juga. Nggak sesederhana itu. Yang penting adalah punya ciri yang jelas dan juga relevan. Misalnya, seorang konten kreator itu punya cara bicara yang khas. Musisi punya karakter suara yang kuat, atau mungkin teman kamu punya humor yang cuma dia aja gitu yang punya. Emang lucu sendiri nih gitu misalkan. Itu yang membuat mereka mudah diingat ya. Jadi kalau misalkan selama ini kamu ngerasa ini terlalu berbeda, ya mungkin bukan kamu yang aneh teman Pro 2. Mungkin emang kamu ibaratnya kalau di huruf tuh punya font sendiri sih.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2, mungkin dari semua obrolan pada malam hari ini gitu ya, 2 jam ngobrolin seputar menjadi berbeda. Ada satu hal yang paling penting, kita hidup di zaman ketika semua orang bisa terlihat. Semua orang tuh bisa membagikan pencapaiannya, semua orang juga bisa menunjukkan versi terbaik di hidupnya. Dan karena itu, kita gampang merasa harus menjadi seperti orang lain gitu ya. Padahal, sebenarnya kamu gak harus menjadi orang lain, apalagi untuk punya kehidupan yang berarti gitu. Kamu tentunya boleh punya jalan yang berbeda, boleh juga punya tempo yang berbeda, boleh juga punya mimpi yang berbeda, boleh juga gagal dulu teman Pro 2, dan boleh juga belum tahu gitu ya mau kemana, itu gak apa-apa banget, itu manusiawi. Dan kamu juga tentunya boleh juga berubah pikiran gitu, yang penting ya jangan berhenti bertanya gitu ya, apakah gue masih bergerak menjadi versi diri gue yang lebih baik. Karena menjadi berbeda itu bukan tentang menjadi yang paling unik gitu ya. Menjadi berbeda tuh bisa sesederhana hari ini kamu sedikit lebih berani daripada hari kemarin, sedikit lebih bijak juga, sedikit lebih sabar juga, sedikit lebih konsisten juga. Dan kalau misalkan hari ini kamu belum bisa, ya besok coba lagi aja gitu. Karena hidup tuh bukan lomba siapa yang paling cepat sampai ya ujung-ujungnya. Kadang yang paling penting adalah kamu masih berjalan, itu aja sih. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan dunia bilang kenapa kamu beda sendiri, ya jawab aja, karena semuanya udah sama. Nanti siapa yang bikin cerita gitu ya kalau semuanya sama. Dan ingat teman Pro 2, sedikit lebih beda itu sedikit lebih baik juga, karena versi terbaik kamu gak harus mirip siapa-siapa ya. So, Rama pamit undur diri dari jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Nih, pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak gak gau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, dari Jalan Lengkai Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله سبو أجابان ينسنكت بندك أجابانيا الحمد لله. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu. Mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon.

Informasi lainnya, teman berdua, Netflix telah menetapkan tanggal rilis serial thriller remaja terbaru berjudul The Body. Serial yang terdiri dari 8 episode tersebut dijadwalkan akan tayang di platform streaming Netflix pada 11 November, di mana inspirasinya film-film remaja 90-an serta Y2K.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Talita Ramadhani Wiryawan bersiap memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026. Ia melakukan persiapan matang dari jauh-jauh hari, terutama dari sisi mental dan teknik untuk tampil lebih tahan di lapangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. PTB kembali menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 dari pada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi terup to date tentunya ya teman Pro 2 ya. Mengawali hari ini teman Pro 2, ini datang dari aktor Iko Uwais yang dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week yang digelar di Harbin, China pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Lewat unggahannya di Instagram, teman Pro 2, bintang The Raid tersebut mengungkap bahwa dirinya dipilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Jackie Chan International Action Film Week merupakan ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya. Mulai dari aktor, sutradara, koreografer, aksi, hingga tim stunt gitu ya. Dimana edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi. Dan kehadiran Iko di jajaran juri juga menjadi pencapaian tersendiri karena ia bukan sekadar hadir sebagai tamu, tapi juga dipercaya untuk ikut menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara. Dan kesempatan ini juga memperlihatkan bagaimana kiprahnya sebagai aktor dan juga praktisi laga asal Indonesia semakin diperhitungkan di industri perfilman internasional. Dan selama mengikuti rangkaian acara teman Pro 2 ya, Iko juga turut membagikan sejumlah momen kebersamaannya dengan Jackie Chan. Ia juga ikut merayakan ulang tahun ke-50 Jackie Chan Stunt Team dan sempat melakukan video call bersama Audi Item serta keluarganya ditemani sang legenda film laga. Wow.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin kamu ngikutin series Reacher, di mana di season 4 ini kan memang ada dua aktris sekaligus penyanyi asal Indonesia, itu Agnez Mo dan juga Anggun C. Sasmi, yang debut ya secara global di Reacher season 4. Di mana karakter Lila dan juga Amisha Hot ini kan memang diperankan oleh Agnez Mo dan Anggun. Terlihat waktu di season 4 ini tuh ada dialog, mereka tuh ngidah makanan Indonesia di series Reacher season 4 Teman Pro 2. Jadi sebagai imigran Indonesia yang tinggal di Amerika, mereka ini memilih untuk membuat one of the most iconic Indonesian dishes, yaitu soto ayam, setelah melewati hari yang cukup stres gitu kan. Dan Lila beserta Amisha Hot ini juga merupakan salah satu karakter yang cukup penting gitu dalam cerita Reacher season ini. Dimana setelah Jack Reacher yang diperankan oleh Alan Rickson menyaksikan kejadian bunuh diri tragis di kereta bawah tanah Philadelphia, penyelidikannya membawa langsung kepada Lila dan Amisha Hot. Kalau kamu udah nonton belum series The Reacher season 4 ini Teman Pro 2, jujur aku belum nonton dan makin kepo sebenarnya. Tapi aku tuh tim yang gak mau ongoing gitu kan ya, nunggu selesai dulu. Jadi kita tunggu aja sampai selesai dan baru nonton. Kalau aku ya, kalau kamu boleh dong kamu juga share dong kira-kira di 3 episode pertama mendapatkan pengalaman seperti apa nonton The Reacher season 4 Teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Hong Bai Nona, teman Pro 2, mana kamu di jam 6 melepaskan waktu 53 menit pagi hari ini. Masih bareng BTB di Pro 2 FM ya. Dan informasi Trap to Date ini gak kaleng-kaleng kalau Nona memperkenalkan Om Terlet Omnya lewat musik gitu ya. Ini juga ada kabar dari desainer asal Bogor, yaitu Laras Andriani, yang katanya berhasil meraih Avenger Award di Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karya Silent Luminous. Nah, yang bikin karyanya semakin menarik karena busana ini tuh dibuat dengan memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian, teman Pro 2, yang kemudian diolah menjadi benang terus dirajut menjadi bagian dari busana. Material tersebut juga dipadukan dengan kain jacquard daur ulang dan berbagai sisa produksi lainnya. Untuk menyelesaikan Silent Luminous ini, Laras menghabiskan sekitar 1.700 jam atau 7 bulan lewat berbagai eksperimen dan revisi. Dan kini, karya yang berangkat dari Bogor ini tuh udah berhasil tampil dan mendapatkan penghargaan di panggung Australia. Wow, gokil, jujur. Ini semoga bisa menginspirasi anak muda Indonesia lainnya gitu kan ya, untuk terus membawa nama baik Indonesia dan meningkatkan gitu kan. Siapa tahu makin banyak orang yang datang ke Bogor gitu kan, turis-turis asing gitu, karena salah satunya dari Laras ini, teman-teman berdua ya.